internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini.

untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara seru di

0: Kata suara warga Indonesia. Silakan sahabat suara request lagu sampai jam 8 ntar, tapi harus lagu yang merupakan original soundtrack. Even itu
1: Barat boleh, Barat boleh, Indonesia boleh.
2: Indonesia dong cuy.
1: Ini baby.
2: Iya, Indonesia.
1: Ada kalau hari Jumat kadang-kadang kita putar.
2: Ya kan Jumat, ini masih hari Senin nih.
1: Enggak dong, ini hari Kamis.
2: Salah semua. Jadi lagu original soundtrack film bioskop boleh, sinetron juga boleh.
1: Iya, itu dia.
2: Tadi udah kita puterin salah satunya adalah Laskar Pelangi. Siapa yang enggak tahu lagu Laskar Pelangi? Waktu itu kan booming banget, happening banget tuh lagu.
1: Benar.
2: Niji masih sama Giring.
1: Ada si Kiwil, pemainnya si Laskar Pelangi anak kecilnya itu.
2: Yang terkenal waktu itu yang bisa nyanyi
1: si Kriwil,
2: si Bintang, siapa? Bintang. Abis itu dia
3: Lintang.
2: Ya,
1: yang
2: Lintang.
1: Itu lo tahu, yang gue sebutin tadi lo nggak tahu.
2: Kriwil siapa?
1: Ada si Kriwil. Ah, elah belum nyala lagi TikToknya. Pasti kalau rekan-rekan di TikTok tuh pinter-pinter, nggak kayak kita. Kalau aku nyeletuk sedikit.
2: Namanya salah. Kriwil, pelawak.
1: Aduh, Kiwil. Bukan, ada pemainnya. Maksudnya dia kayak nama tokonya si anak-anak itu kan ada beberapa orang gitu loh.
2: Banyak tuh lagu-lagu Indonesia yang jadi original soundtrack yang kebetulan mungkin booming. Tadi salah satunya Laskar Pelangi.
1: Ikal. Bukan Kriwil, sorry.
3: Ikal.
2: Terus ada juga
1: apa?
2: Lagu apa ya yang terkenal lagi? Ari Lasso, Mengejar Ari Matahari.
1: Iya.
2: ADC, booming semua tuh. Yang pertama ADC, tapi ya
1: betul.
2: Yang pertama tapi.
1: Coba kita bacain request dari sahabat-sahabat suara.
2: Gas, suara. Selamat pagi. Ada
1: Uci. Tadi Uci, halo Uci, semuanya Uci. Mau request OST-nya Habibie Ainun yang BCL Cinta Sejati. Aduh cakep banget ini.
2: Gimana semoga Ibun lagunya Ibun? Coba Ibun
1: ketemu sama Cinta Sejati aku. Apa?
2: Cinta Sejati, aduh kok udah di kepala tapi gue lupa.
1: Nih, oh, salah bukan. Kan gue juga
2: itu mah ayat cinta, Om Indra.
3: Oh iya. Cinta sejati yang bisa.
1: Iya, itu. Cinta.
2: Oh iya.
1: Melukiskan sejarah.
2: Iya. Habibie Ainun. Siap, tungguin aja ya. Uci ya.
1: Ada terus lagi netral. Dari Pepi nih, request netral.
2: Garuda di dadaku. Film apa ya waktu itu?
1: Garuda di dadaku.
2: Oh judulnya Garuda di dadaku, iya. Lagunya juga Garuda di dadaku.
1: Ah,
2: ya.
1: Pas okay banget itu, mumpung lagi suasananya kan Piala Dunia.
2: Oh iya benar.
1: Iya. Tapi kan benar, itu benar, dari benar. Indonesia ya.
2: Tim Lau hoki banget.
1: Siapa
2: udah ketinggalan 2-0 tiba-tiba nyusul. 15 menit 3 gol, iya.
1: Ya iyalah.
2: Sombong.
1: Sorry bro, makanya kalau misalnya mau pakai apa namanya tuh kayak taruhan bola, dipetain dulu pemain-pemainnya.
3: Oh, gue udah mikir si paling paham. Sarapan pagi ini ada dari bulu, ada dari ibu nih. Gua
2: ternyata gitu, masih temen bertahan Argentinanya.
3: Udah mau ajak patungan tuh. Biar enakan dikit ya, nasi kuning ya.
2: Oke, okay. Selamat pagi Kinos Gina, request dulu Kita Masih Remaja by Ajeng. Salah, ini mah enggak original soundtrack.
1: Bukan, itu lagu siapa ya?
2: Dila. Film apa? Oh Dila.
1: Iya.
2: Kita
3: Masih Remaja, The Panas Dalam lagunya.
2: Iya benar.
1: Aku Siti di Jatim, mau request OST-nya AADC yang Kubahagia. Salam buat semuanya, pokoknya wahai segala kerutan, pergilah jauh-jauh aku bahagia.
2: Sedap.
1: Di atas bumi.
2: Nenek.
1: Berpijak.
2: Langsung kita putarin. Silakan gosok lap. Alah, potong.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Isuara.

0: Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Itu barusan tadi kita puterin lagunya Garuda di Dadaku, judulnya Garuda di Dadaku. Yang nyanyinya adalah netral dari film Garuda di Dadaku. Jadi sekali lagi, kita lagi muterin requestan kamu lagu-lagu yang merupakan original soundtrack atau mungkin lagu-lagu yang jadi soundtrack film-film. Ya entah itu booming atau enggak ya. Kalau Garuda di Dadaku sih pecah banget waktu itu ya. Siapa yang mainnya pemeran utamanya?
1: Aduh, yang anak kecil tuh gue lupa lagi.
0: Yang dewasanya?
1: Bapaknya itu.
0: Bapaknya, oh ini Pak Bahlil yang
1: bukan. Bukan.
0: Sahabat Suara, mau ngasih tahu aja. Abis kita bacain request ini, nanti sekitar jam 8-an kita bakal ada games ya. Seperti biasa kalau hari Rabu kita ada games. Gamesnya apa? ABC 5 dasar. Tapi tentunya akan berbeda. Bukan ABC 5 dasar kayak pada umumnya. Menarik lah pokoknya ya. Tungguin. Siap-siap, pantengin terus suara serunya. Kita bacain lagi request yang udah masuk ya sahabat Suara. Gina kemana sih?
1: Gak tahu.
0: Ah nyetor biasa pagi-pagi. Pagi Kak Gina, ini ada Putri di... Ah Kak Gina doang yang disapa, kita gak disapa guys. Udah, next. Next ada siapa ya? Ayuni Adesti, Bogor Utara. Ada pantun nih, anjay. Pak Ahmad beli labu.
2: Cakep.
0: Labunya dimasukin tas. Selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Cakep. Masuk ini. Terima kasih Ayuni Adesti. Mau request lagunya Sherina yang kedua, judulnya Mengenang Bintang.
2: Ah, yang sama Derby.
0: Yang mana?
1: Yang sama Derby.
0: Oh iya. Yang kedua kan. Iya. Ini film yang konsisten. Satu dan duanya tuh tetap dengan pemain yang sama, walaupun emang udah berganti generasi.
2: Yeah.
0: Tapi nggak masalah, feelnya masih dapet, serunya masih dapet, petualangan juga masih dapet. Ya, oke nanti kita puterin ya. Ini ada suka banget tema pagi hari ini. Ada Desi request lagunya The Adams yang konservatif dong, original soundtrack Janji Johnny yang mainnya Niksap.
2: Ya.
0: Nikola Saputra. Jadi kalau gak salah Nikola Saputra itu dia jadi kurir pengantar pita film
2: yang bolak-balik sana sini.
0: Iya.
2: Naik motor.
0: Iya. Yo, betul lagi. Ada lagi The Changcuters, dia kayaknya ada lagu yang dijadiin original Jabrik. Soundtrack Tarik Jabrik. Judulnya?
1: Itu Tarik Jabrik, judulnya
2: Tarik Jabrik. Tarik Jabrik gitu.
0: Emang itu ya? Sama ini Bandung 19 September, serius?
2: Bandung 19 September.
0: Jomblo. Pecah banget lagunya. Ya, pagi Kinos Gina, ini ada Indriana yang lagi di bis TJ alias Transjakarta menuju kantor nih, hati-hati ya. Request lagunya judulnya Sudah dari Ardito Pramono yang merupakan original soundtrack Story of Kale.
1: Gua enggak nonton nih. Ini emang termasuk baru bang, jadi emang remaja gitu lah ceritanya, remaja-remaja.
0: Oke okay nggak filmnya?
1: Oke.
0: Lu udah nonton?
1: Belum.
0: Semangat terus kita, siap semangat terus buat kamu juga ya. Las, ada lagi nggak?
1: Bentar.
0: Ya Suara, selamat pagi Kak Ginos dan Kak Gina. Ajis dari Jaksel, original soundtrack Alexandria, film zaman pacaran SMA dulu.
2: Apa ya?
1: Alexandria?
2: Emang Alexandria sama Noah?
1: Noah lagu.
0: Ya berarti Noah.
2: Alexandria ya.
0: Noah apa Peter Pan waktu itu?
1: Peter Pan deh ya.
0: Masih Peter Pan kali ya, Alexandria.
2: Iya,
0: siap, Pan. Nanti kita masukin ke bank ya.
1: Oke.
0: Terus siapa lagi, Lok?
1: Adanya.
0: Banyak sebenarnya film-film. Ini Kul Desak Dewa.
2: Waduh, Kul Desak. Iya.
0: Judulnya Kul Desak juga kalau enggak salah kan? Yoi.
2: Ahmad Ben.
0: Assalamualaikum Gina dan Kinos. Nuning dari Bekasi request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Ini adalah soundtracknya Sore Istri. Oh, pecah
1: Sore
0: juga di film.
1: Dari masa depan.
0: Ini pecah juga di film ya. Istri dari masa depan, selamat beraktivitas untuk semuanya. Thank you. Wah, ternyata banyak juga ya. Sekali lagi kita ngingetin, abis ini kita bakal main nih ABC 5 Dasar versinya Suara Seru. Yang mau ikutan, yang mau join, main bareng Kinos Gina. Yuk langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag
1: kuis.

0: Janji kita langsung puterin juga ini lagunya BCL, original soundtrack dari Habibie Ainun.
1: Ini lagu bagus.
0: Request dari Uci ya, Habibie Ainun.
1: Iya betul, tapi lagu ini tuh grande sekali.
0: Grande.
1: Aku kalau nyanyi lagu ini berasa kayak bagus banget suara aku, ya ampun.
0: Iya, suaranya kayak bagus, lagunya jadi rusak.
1: Ini bagaikan cinta sejati, Papa.
0: Sama aku?
1: Wah, bukan.
0: 0816-114-10114 Alah gimana sih?
1: Gimana
0: 0816-114-10114 seperti janji kita. Kita akan menggelar ABC 5 dasar.
1: Apaan ya tuh?
0: Main games kita sama sahabat suara ya. Dengan hashtagnya adalah main yuk. Sekali lagi 0816-114-10114. Gamesnya adalah ABC 5 dasar. Nama-nama aktor atau aktris. Ada yang merasa jago tentang perfilman? Yuk ikutan.

0: capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina. Kinos dan Gina.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru, masih barengan Kinos-Kinos sampai jam 10 nanti ya.
2: Iya, yes, betul sekali. Ada yang udah mau ikutan main gak nih?
1: Yuk.
2: ABC 5 dasar.
1: Oke, karena tadi pagi kita request lagunya original soundtrack.
2: Iya.
1: Nah, sekarang nyambung nih main ABC 5 dasarnya. Masih berhubungan dengan film.
2: Betul.
1: Yaitu nanti ABC 5 dasarnya sebutkan aktor atau aktris sesuai dengan nama atau sesuai dengan huruf yang kita udah dapetin tuh dari ABC 5 dasarnya.
2: Betul, tapi ini by the way sahabat suara kita yang paling setia ada Reti, katanya mau titip salam buat kakaknya Reta. Reta hari ini lagi anniversary.
1: Yuhu.
2: Sama suaminya, namanya Gatot suaminya Reta.
1: Eh Gatot mah ini Retinya.
2: Berarti kira-kira kalau kakaknya Gatit. Oh ya, ya karena kan mereka aja namanya mirip, gitu kan?
1: Happy anniversary ya buat Reta ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan makin langgeng, makin rukun, gitu ya. Namanya. Sakinah mawaddah warohmah.
2: Iya. Makin jos.
1: Iya. Gitu hingga maut memisahkan, bahagia
2: namanya
1: selalu.
2: Clement. Kayak nama itu ya, apa?
1: Yang suka dia mood-mood itu.
2: Permen, itu
3: nama
2: permen.
3: Elemen,
2: bukan.
3: Kencengin Kleman itu.
2: Aduh,
1: Kleman. Siapa yang mau ikutan?
2: Dada. Ayo, siapa nih?
1: Selamat
2: siapa
1: pagi.
4: Selamat pagi.
1: Hai, Reti.
4: Kamu ngucapinnya pas lagi telepon, aku gak bisa screen record.
1: Oh gitu, sengaja.
2: Sengaja. Gitu, kan, telepon lu.
4: Sengaja banget.
1: Salamin ya buat Reta ya. Pokoknya langgeng terus, bahagia dunia akhirat.
4: Amin.
1: Coba katanya kamu udah gak bisa dengerin kita. Oh nanti kalau udah mulai sekolah lagi ya. Sekolah udah pada
4: iya,
1: masuk berarti kamu udah susah dengerin
4: hari,
1: tapi beneran bener-bener at all gak bisa dengerin. Ini
4: iya,
1: apa suara
4: kan
1: seru
4: gue. Sebenarnya kan masih ada jam kosong kayak guru bidang gitu kan. Tapi ternyata gue disuruh ngisi jam bahasa Inggris, suruh ngajar bahasa Inggris di kelas lain. Jadi benar-benar literally dari pagi sampai siang gue gak
1: seterusnya
4: ada kosong. Selama
1: cuma
4: satu tahun pelajaran ini ya. Nanti kalau tahun ajaran baru gue di kelas berapa gue gak tahu lagi kan.
1: Iya. Sama kayak sekolahnya Uta sama Uti juga setiap tahunnya tuh guru-gurunya emang di rolling.
2: Iya,
1: ya.
2: Kalau gue jadi lo gue akan gak jadi guru bidang, jadi guru banding. Gue banding kayak gak bisa nih kayak
1: salah
2: gini caranya.
1: Enggak lah.
4: Enggak
1: begitu konsepnya cuy.
2: Oh gitu.
4: Komisinya di siang.
1: Yoi. Mumpung masih santai Reti ya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita main ABC 5 dasar. Tahu dong.
4: Oke
1: ya, tahu. Nanti sebutin nama aktor atau aktris. Film Indonesia atau boleh Hollywood?
2: Indonesia.
1: Aduh, biar lebih scoopnya lebih kecil ya, lebih fokus lagi ya. Oke.
2: Apa lagi nama film-film?
1: Pemain film ya, bukan penyanyi.
4: Bollywood.
1: Gua kagak paham Bollywood. Reti jangan macem-macem lu.
2: Venezuela.
1: Latin dong.
2: Iya, Carita de Angel. Gitu-gitu.
1: Oke ya.
2: Nama apanya sih judul filmnya? Apa aktor?
1: Nama aktor aktris.
2: Oh, aktor aktris.
1: Oke. Okay. Nanti kamu kasih tahu berapa jari yang kamu keluarin ya.
4: Oke.
1: Yang mau ikutan siapa? Lu mau ikutan lu?
3: Iya.
1: Oh, gua berdua, bertiga doang. Oke.
2: A, B, C, 5 dasar.
1: Gua 2, lu berapa?
4: 3.
1: 2. Berarti totalnya 7.
3: B, C, D, E, F, G.
2: G, urutnya.
4: G.
2: A, B, C, D. G.
1: Inilah. Aduh.
3: 5.
2: Ganjar Pranowo.
3: Boleh. Dia main.
2: Main film
1: apaan?
2: Ada.
3: Itu yang apa yang band yang dari Malang itu loh.
1: Gue ya. Gusti Randa.
2: Enggak ada.
1: Ini baru ada. Baru banget. Ada lah.
2: Gading Martin.
1: Iya boleh. Gading Martin benar. Reti, G.
4: Gina Triantoro.
1: Triantoro.
2: Reti.
1: Dia main, Gina main film.
2: Sebagai pocong kuntilanak bondol waktu itu.
1: Oke, boleh. Boleh lah. Tapi kan kamu pernah main sinetron juga, Nul. Iya kan?
4: Yang tadi kok barusan ditonton.
1: Tapi dia Nikta Gina.
2: Tahu lu ganti nama gue jadi Gina Triantono udah gue
1: bukan G. Ayo, G banyak tahu.
4: Padahal
1: G banyak tahu.
4: Giorgino, ada gak sih namanya Giorgino, benar kan?
2: Giorgio, ada juga ini pacar Sarwenda, Giorgio, no ade.
1: Iya,
4: bukan, ini Mar. Itu mah baru tuh.
5: Gionino Eza depannya.
4: Oh, Gionino mah. Gianindra Bimo.
2: Gianindra Bimo bisa lah.
5: Eh, iya, dia main.
2: Ya, bisa.
5: Dulu, ya, sekarang udah enggak.
3: Oke, lanjut.
4: Emang udah enggak sekarang? Enggak,
5: dia lebih ke sekarang jualan influencer.
2: Jualan jersey.
5: Iya, benar. Lebih ke sepak bola dia sekarang ya. Oke, aman. Gianindra Bimo tapi pernah main film ya.
2: Lanjut.
5: ABC 5 dasar. Gua 1.
2: Gina 1.
5: Kamu berapa?
4: 1.
5: Oh, C.
4: Satu.
2: C.
5: Cak Nur.
4: C.
2: Cak Nur.
5: Cak Nun.
2: Cinta Laura.
5: Oh, Cinta Laura benar.
2: Nah, ikan.
5: Cak Nun. Dia main film enggak sih?
2: Kagak. Nah, bagaimana nih? Gina udah dapat Cinta Laura siapa lagi ya?
4: Siapa lagi ya?
3: Cinta Miatma Negara.
5: Iya, Cinta Miatma Negara main sinetron juga, main. Iya benar.
2: Suami Titi Kamal.
5: Christian Sugiono.
3: Wah.
5: Hey.
2: Ada lagi yang cewek-cewek dan namanya dari grup band bola. Reti ada, ayo coba.
4: Halo.
2: Namanya
4: nama grup bola.
2: Iya, nama grup bola Inggris. Chel.
4: Cinta Brian.
5: Cinta Brian sampai.
2: Chel.
5: Lu sambil browsing enggak?
3: Wah.
4: Kagak gua browsing apaan. Gue tau, baru lihat
5: tingginya
4: tadi. Chelsea
5: Olivia.
2: Chelsea Olivia. Ada satu lagi
5: yang banyak tau, C.
4: Chelsea
5: Island.
4: Mereka gak pake nempel waktu main film.
2: Chico Jericho,
5: banyak kalau C. Lagi ya, terakhir ya. ABC 5 dasar, gue 5, Gina 5.
2: Ikut-ikutan sama sih,
5: gue 5. C, D,
2: lu berapa?
5: J.
4: 5.
2: J, K, L, N, N, O, O.
3: O.
2: Oh my god.
4: Olivia.
5: Opi Kumis.
4: Olivia.
2: Olivia siapa?
5: Olivia siapa?
2: Lu main Olivia aja lu.
5: Ada Olivia. Tapi harus nama lengkapnya belakangnya. Ya.
2: Emang ada Olivia?
5: Ada Olivia Johnson.
4: Olivia Zalianti.
5: Iya, benar. Ibun belum 5. Heeh. 4. 3, 2, 1. Nanti kamu push up dan juga sit up sebanyak 10 kali. Terima kasih, Reti. Ibun kalah.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Sahabat Suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinas-Kinas sampai jam 10 nanti di Iswara Jakarta. Ternyata ada yang bisa dengerin kita loh.
1: Tapi di frekuensi lamanya Iswara. Tadi bilangnya begitu.
2: Bukan di kota lain.
1: Aku di kota juga lain kan.
3: Pasti. Oh, kalau untuk di radionya di Jakarta doang kita mah.
2: Ya kadang-kadang tapi tiba-tiba ada yang Surabaya relay ke kita kan? Gitu. Oh, kagak dengerin kita.
3: Serius?
1: Iya. Lah itu katanya begitu.
2: Ya mungkin mereka lagi enggak ada siaran pagi, mungkin ya.
1: Nah, itu. Mungkin. Tapi ini ada sebuah kejutan, tadi kita dikejutkan oleh yang mendengarkan suara Kinos katanya ada di frekuensi lain. Lu badan lu membelah diri kayak amuba siaran di radio lain apa gimana?
0: Serius ya, di sana di sini enggak
1: asli. Oi, coy. Horor.
2: Bisa jadi film.
1: Takut.
2: Horor radio.
1: Takutnya.
2: Tapi ada tahu dulu pernah beberapa tahun yang lalu gua diajakin main film Nightmare Side. Jadi diangkat Indonesia. Emang dari programnya si Radio Ardan dulu.
3: Oke.
2: Okay. Radio gua dulu di Bandung. Diangkat jadi film.
3: Oke. Okay.
2: Gua diajakin tuh. Gua bilang enggak mau
3: karena
2: satu, gue gak pede sama acting gue. Kedua, waktu lagi sibuk MTV ya.
1: Sombong banget tuh Kinos.
2: Dulu

0: betul.
1: Tapi sebenarnya Conjuring yang ketiga apa ke iya yang ketiga sebelum yang terakhir itu menurut gue lebih ke teluh santet gitu. Jadi menurut gue Conjuring yang ketiga itu nggak serem menurut gue.
2: Conjuring ketiga
1: karena masih banyak film yang ini dulu yang
2: Falak bukan Falak
1: bukan dia lebih ke santet-santet gitu juga. Dalam hati gue baru kali ini Conjuring nggak serem. Karena gue pernah nonton film horor Indonesia yang lebih serem nih kalau santet-santetan gitu. Ini
2: kalau film Indonesia yang serem-serem kayak Jelangkung dulu yang pertama.
1: Iya pecah tuh sampai gue gak bisa tidur.
2: Ada 2 minggu aku. Terus udah gitu.
1: Ada 2 minggu aku gimana nontonnya 2 minggu.
2: 2 minggu.
1: Lama banget kagak kelar-kelar.
2: Gak hilang-hilang ininya. Gak hilang-hilang kayak nempel di kepala sih.
1: Iya, iya kebayang-bayang ya.
2: Itu makanya semenjak ada film-filmnya Joko Anwar yang kayak ibu apa itu?
0: Pengabdi Setan.
2: Pengabdi Setan. Gue gak mau nonton. Gue takut ntar gak hilang-hilang lagi.
1: Jadi sahabat suara, saat ini ada film Obsession judulnya yang sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film yang tadinya bahkan belum tentu tayang di Indonesia ini akhirnya berhasil menemukan jalannya ke bioskop. Kalau disederhanakan, film ini bisa dibilang santet versi Hollywood ya.
2: Iya.
1: Tapi jauh lebih kompleks, lebih disturbing dan emosionalnya dari premisnya itu dapat. Jadi gak heran kalau film berbiaya rendah ini akhirnya mencuri perhatian dunia dan meraup pendapatan box office sampai 400 kali lipat dari biaya produksinya.
2: Luar biasa, ini namanya prinsip ekonomi. Jadi pengeluaran sedikit-sedikitnya keuntungan sebesar-besarnya. Tapi banyak film-film di bioskop yang bisa ditonton ya, sahabat suara. Kayak kemarin itu kita bisa nonton Koloni. Koloni masih ada nggak?
1: Masih.
2: Itu film Korea bagus
1: itu
2: lagi
1: menurut zombie, gue. Tapi naik kelas menurut gue.
2: Iya.
1: Sampai kemarin ada yang DM. Papa Kinos kemarin film Korea apa yang bagus tentang zombie-zombie itu ya? Koloni, gue kasih tahu.
2: Iya, Koloni kan? Bagus. Terus abis itu ini yang mau kita nonton nih sebenarnya
1: Minion. Film barat juga ada Supergirl, Dul.
2: Supergirl, oh iya
1: ada. Itu si keponakan atau sepupunya si Superman.
2: Oh iya,
1: ada. Film DC.
2: Minion, ada tuh Minion
1: and Monsters. Betul.
2: Ada Moana live action.
1: Udah tayang. Wow, serius.
2: Ada Kung Fu Soccer juga, itu yang tim bola tapi didominasi.
0: Iya, kalau dulu kan Solin Soccer, sekarang mau jadi Kung Fu Soccer.
2: Jadi cewek tapi cewek. Dominasinya.
1: Iya, ini baru mau keluar ya, belum lagi tayang.
2: Jangan Buang Ibu bagus, itu yang ada.
1: Kita ngomongin yang lagi tayang dulu ya. Kita ngomongin yang lagi tayang dulu. Ada Jangan Buang Ibu.
0: Oh, Jangan Buang Ibu bukan
2: Down Syndrome. Bukan dong, yang Down Syndrome siapa?
0: Ibu yang ngerawat 3 anak, cuman 3 anaknya enggak ada yang ngerawat ibunya.
2: Oh, kalau yang Down Syndrome siapa?
0: Itu
2: lupa deh.
1: Semua akan baik-baik saja.
2: Akan baik-baik saja.
1: Filmnya Mbak Im Wong tuh.
2: Aduh, menyentuh sekali itu film.
1: Iya, Jangan Buang Ibu ini adalah drama emosional yang menceritakan dinamika hubungan keluarga. Terus ada juga film yang judulnya Dosa. Ini adalah film horor, sahabat suara. Garapan sutradara Sondang Pratama tentang teror supernatural di sebuah hotel tua misterius.
2: Takut ya kan.
1: Ada Minion sama Monsters. Kemudian Koloni masih tayang.
2: Minion and Monsters.
1: Ya itulah.
0: Asik deh.
1: Sama Moana live actionnya siapa? Yang jadi ini siapa? Yang jadi Maui-nya.
2: Jadi Maui-nya.
1: Ini Dwayne Johnson.
0: Dwayne Johnson.
2: Serius? Tuh kan dia juga kan.
1: Pengisi suaranya dari awal emang dia.
2: Kan bener kan? Kayak Gina. Tadi kan kita nonton pagi-pagi FTV gua kan yang Awas Cewek Galak kan. Gua main serius. Makin kesini kan makin jadi ke komedi-komedi lawak-lawak. Sama gua mah karir kayak Dwayne Johnson dari jadi The Rock. Ya kan, yang kayaknya mengerikan gitu di panggung-panggung UFC. Tiba-tiba sekarang dia menjadi pelawak, kata aku mah.
1: Siapa?
2: Dia jadi Maui noh, si Dwayne Johnson.
1: Tapi dia kok pelawak?
2: Lah maksudnya banyak
1: kok komedi. Kok Maui pelawak sih noh?
2: Lah banyak komedi-komedinya si The Rock ini, Dwayne Johnson.
1: Oh, bukan main pelawak filmnya. Dong, main film yang genrenya komedi.
2: Iya itu, kata
1: aku mah gitu. Kung Fu Soccer nih baru mau tayang ya. Yang tadinya tim bola cowok sekarang didominasi dengan tim bola wanita.
2: Dan banyak tuh kan pada komen juga udah pada nonton apa Kim, Detektif Kim mirip sama Kinos. Kemarin akhirnya gue nonton tuh si Detektif Kim itu.
1: Iya, sekilas banyak banget yang DM. Papa Kinos kok mirip banget sama yang main Agent Kim Reactivated, bener gak judulnya?
2: Iya.
1: Iya, pas gue liat-liat, pas gue nonton ya akhirnya. Iya, ada angle-angle tertentu. Kan dia pakai kacamata tuh. Angle-angle tertentu. Lah iya, mirip gue ya.
2: Versi KW Supernya tapi kalau Kinos ya kan. Boleh lah sahabat suara kasih tahu, mungkin ada yang tahu ada film-film baru yang layak untuk ditonton. Mau film luar boleh, film lokal boleh.
1: Ya.
2: Terus kasih tahu kenapa harus nonton. Kayak drakor-drakor gitu juga boleh.
1: Iya, boleh. Kamu ceritain sekarang lagi nonton apa gitu. Atau lagi pengen nonton apa. Gitu. Silakan kamu ceritain, kamu share juga ke kita. Di nomor WhatsApp di mana, Dul?
2: 0816 114 1014.
1: Yes, lagu-lagunya juga masih kita puterin, lagu-lagu yang berhubungan dengan film ya. Baik yang film bioskop

0: Sahabat Suara. Ih, masih pada nyanyi lagu ini ya. Kayaknya hampir semua FTV di PH tertentu pasti putar lagu ini ya.
1: Yang
0: itu Baginda.
1: Oke, baik.
0: Gak apa-apa lah, puas-puasin nonton sinetron, puas-puasin nonton film bioskop, mumpung lagi masih pada libur ya. Ngomongin libur nih Sahabat Suara, tapi tahun ajaran baru itu sebenarnya udah di depan mata. Gak kerasa tiba-tiba anak-anak udah pada sekolah aja ntar.
1: Mm-mm.
0: Biasanya yang paling semangat bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga ikutan semangat. Karena pasti orang tuanya udah mulai bikin daftar belanja, mulai dari laptop, tablet, sampai perlengkapan penunjang belajar. Nah, pas banget nih, karena Electronic City lagi menghadirkan promo Back to School. Yuk lengkapi kebutuhan sekolah dengan berbagai produk terbaik dari brand favorit seperti Acer, Advan, Apple, Asus, Lenovo, Samsung, sampai Xiaomi. Kamu bisa menikmati potongan langsung sampai 2,5 juta rupiah untuk produk pilihan. Yuk raih gratis trade card game yang lagi viral dan True Wireless Stereo atau TWS. Ada juga promo tebus murah mulai dari 40 ribuan rupiah aja. Mulai dari wireless mouse, flash disk, headphone, sampai printer multifungsi. Promo ini berlaku di seluruh toko Electronic City. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 6 sampai dengan 3 Juli 2026. Jadi sebelum tahun ajaran baru dimulai, pastikan semua kebutuhan belanjanya sudah siap. Yuk manfaatkan promo Back to School di Electronic City sebelum penawarannya berakhir.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Suara.

0: Gak bisa, gak bisa dong. Cuman yang bisa cuman
1: Nadina Miza ya.
0: Nadina Miza bisa.
1: Kenapa
0: begitu.
1: Kenapa sih bisa begitu nyanyinya?
0: Sekarang
1: ya
0: tuh makin banyak ya penyanyi dengan tipikal kayak semacam Tulus.
2: Cuman gue
0: dia
2: yang
0: nyanyiin
2: bisa.
0: Lagu, lagunya dia. Itu cuman dia yang bisa nyanyiin tuh. Kalau kita ngikutin ya mungkin ada nadanya bisa, tapi enggak bisa sebagus dia tuh.
1: Kalau aku mah enggak ketemu bahkan nadanya.
0: Ah, itu. Kan lain. Kamu bukan penyanyi, kamu adalah aktris.
1: Aktris asik.
0: Aktor sama aktris tuh sama enggak sih?
2: Beda. Aktris.
0: Apa bedanya aktor sama aktris?
2: Ke cewek.
1: Aktor?
0: Kalau aktor cowok.
2: Cowok. Oh. Ya.
1: Nah, berarti kalau correct me if I'm wrong.
2: Cemiwi.
1: Kalau Gina sih emang kategorinya sih lebih ke aktris ya.
0: Aktris.
1: Karena kan aku acting every day, you know. Like.
0: Ya sama. Kamu nikah sama aku juga cuma acting kan.
1: Iya.
0: Kamu sayang sama aku juga cuma acting kan.
1: Iya.
2: Cuma act doang kan. Act doang.
1: Aduh,
2: kan?
1: Act-nya telur lagi.
2: Act.
1: Aduh, act.
0: Kita baca WhatsApp yang masuk yuk.
1: Kita ngomongin tadi seputar rekomendasi film atau apapun sinetron boleh.
0: Iya, siapa tahu kamu sekarang lagi nonton-nonton serial atau iya, drakor atau mungkin sinetron apa gitu yang menurut kamu tuh rekomend aja gitu.
1: Ada Franz nih.
0: Pagi Franz.
1: Suara.
0: Franz ini raja guguk ya lu.
1: Harusnya ya, bener nggak?
2: Masalah.
1: Franz, ini dari WhatsApp lu ya. Currently nonton drama sinetron Indonesia yang ada di Netflix, mm-hmm, Istri Paruh Waktu dan Terikat Janji, Cinta Produk Indonesia.
0: Oh iya, di Netflix lagi ada ya film.
1: Sekarang film-film
2: ini si Arya Saloka yang main.
1: Oh, Arya Saloka. Ini siapa? Mas Aldebaran.
0: Iya. Iya, iya, iya.
2: Sekarang disukai sama cowok-cowok.
1: Oh gitu.
0: Kenapa?
2: Ada unsur komedinya di tengah-tengah. Oh.
1: Yang mana, yang Paruh Waktu apa yang Terikat Janji?
2: Terikat Janji.
1: Oh gitu. Karena
0: Istri Paruh Waktu pasti ada tegang-tegangnya, udah gitu tiba-tiba ada amprokan-amprokannya gitu.
2: Tapi yang lucunya adalah kurang lebih sama kayak CEO apa film Dracin-Dracin.
1: Oh, yang ternyata siapa CEO ini gitu.
2: Jadi tukang ketoprak tapi ternyata dia
1: anak
2: polisi.
1: Dari oh gitu.
0: Mungkin terinfluence dari situ ya. Enggak apa-apa juga asalkan nanti ada modifikasinya gitu kan. Dibikin versi Indonesianya gimana gitu.
1: Fatty tuh di TikTok bilang katanya Terikat Janji the best katanya.
0: Oh, ya?
1: Jadi penasaran aku.
2: Dan ada di Netflix.
1: Iya.
0: Oh, ya? Harusnya kan kalau udah masuk Netflix kan udah disaringnya lumayan cukup disiplin ya. Harusnya sih bagus.
1: Nah, ada lagi nih Kak Kinas, Kak Gina nih naik di Bekasi.
0: Oke.
1: Okay. Yang suka OTW Bekasi siapa sih?
0: Nia.
1: Oh Nia bukan ya?
0: Iya.
1: Ikutan cerita dong, ada dua film yang masih nyangkut nih di kepala gue.
0: Apa tuh?
1: Satu Toy Story 5.
0: Oh.
1: Katanya bagus loh, aku belum nonton itu.
0: Jadi Toy Story 5 ini kalau si gue dapat spill dari si
1: Uti
0: ini tentang anak-anak zaman sekarang yang terlalu main gadget.
1: Ya jadi gitu katanya tuh. Dikasih mainan. Terus habis
0: jangan
1: itu,
0: spill, jangan spoiler.
1: Spoiler.
0: Jangan spoiler.
1: Sorry. Oke. Okay. Ya itu dia. Sampai sekarang masih aja jadi film favorit W. Anak-anak W aja belum nonton, emaknya udah kan.
0: Lah, curcol dia.
1: Yang kedua, film Korea, Teach of Lesson.
0: Bagus.
1: Seru banget itu kakak, episodenya cuma sampai 10,
0: iya.
1: Ceritanya tentang keadilan di dunia pendidikan,
0: yes,
1: berlaku untuk siswa, guru, ataupun orang tua.
0: Iya.
1: Dan apabila seandainya di dunia nyata ada gitu, tenang kayak kita semua sebagai orang tua, sumpah. Cobain nonton deh.
0: Jadi dia tuh film ini tuh ada semacam ada lembaga, lembaganya formil, resmi, karena yang bikin itu langsung Menteri Pendidikan dulu. Coba yang, di Indonesia ada begitu
1: itu
0: ya.
1: Itu yang aku bilang, ini ceritanya lepas-lepas ya mas. Benar gak?
0: Iya, jadi setiap episodenya lain kasus.
1: Iya, benar. Aku lihat itu.
0: Terima kasih. Dari siapa tadi?
1: Dari
0: Nai. Oke, lanjut.
1: Ada lagi nih dari siapa ini?
2: Dari
1: Jo. Lagi nunggu ini, Ibun pas banget hari ini film Moana tayang di bioskop.
0: Betul.
1: Buat ngajak Uta Uti.
0: Iya, terus lagi terus, mau nungguin banget Spider-Man yang brand new.
1: Serius,
0: day.
1: Serius ada Spider-Man?
0: Iya, 31 Juli tuh.
1: Oh iya.
0: Berarti akhir
1: bulan
0: ini.
1: Kalau yang Supergirl saudaranya siapa? Oh Superman kalau itu ya.
0: Iya, sepupunya Superman. Judulnya
1: oh,
0: Supergirl.
1: Iya.
0: Sebenarnya udah di spill tuh dari film Superman terakhir. Jadi kan di film Superman terakhir tiba-tiba si Superman ini punya anjing. Namanya. Dalam hati gue kenapa dia punya melihara anjing gitu kan. Tiba-tiba oh ternyata ini anjingnya titipan dari si Supergirl itu. Jadi kayak semacam nge-spill gitu di untuk film berikutnya. Bagus banget ya.
1: Ah gak inget lagi Gina lagi. Tuh lagi ada yang bilang kata Nos nonton Terikat Janji deh asli.
0: Terikat Janji yang tadi
1: itu
0: diceritain
1: kan. Itu yang tadi Arya Saloka itu kan. kok jadi penasaran sih? Ntar kita nonton ya.
2: Kita lihat ini aja.
0: Siap.
2: Apa namanya tayangan potongan-potongannya?
0: Boleh. Nah,
1: itu dia.
0: Gas, ada siapa lagi? Satu lagi.
1: Wahyu di TikTok tuh. Wahyu bilang nonton santai and lucu drakor The Legend of Kitchen Soldier.
0: Kirain The Legend of White Snake.
1: Bukan.
2: Killer Heroes
1: dong. Salah. Itu dia.
2: Nonton
0: FTV
2: dulu aja.
0: Kita nonton FTV dulu. Ini salah satu original soundtrack yang suka dipakai sama sinetron-sinetron atau FTV juga ya. Bagindas, judulnya adalah

0: Istuara, suara warga Indonesia.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Hey, Mas.
6: Hey, Nikta Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Wah, jelas dong.

Keluarga Indonesia. Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalau dari suaranya udah tahu dong kalau ini adalah lagu dari Rosa.
1: Kakak judulnya... Rosa ini suaranya khas sekali ya. Hah? Tak sanggup lagi.
0: Original soundtrack enggak? Film apa?
2: Aduh ini tuh apa ya? Kemarin udah di note sih.
0: Sahabat suara ada yang tahu mungkin yang di TikTok?
1: Tak sanggup laginya Rosa, original soundtrack dari apa ini guys?
0: Ini lagi nungguin jawaban. Biasanya kalau di TikTok tuh cepet balesnya tuh.
1: Iya, pinteran. Oh ini film Norma antara mertua dan menantu.
0: Aja.
1: Itu dia.
0: Film bioskop kah?
2: Bioskop.
0: Atau ya, bioskop Netflix? Kayaknya. Atau sinetron?
1: Kayaknya ini film bioskop. Ternyata film bioskop, soalnya ya. Bilangnya kan okay. Kalau di Indonesia kalau dibilang film berarti biasanya tayangnya tuh di bioskop. Kalau dibilang sinetron ya di TV-TV nasional.
0: Yeah.
1: Kalau dibilang serial biasanya tuh kayak di TV-TV Netflix.
0: Kalau lepasan biasanya layar tancep tuh.
2: Wah, yang gampang dilepas. Oh dia juga ini lagu soundtracknya di Indosiar biasanya.
1: Ini, emang ya? Lagu ini.
0: Ada satu lagi pak. Apa lagu itu? Sinetron-sinetron yang belum kita puterin. Yove Nuno. Gimana lagi ya?
1: Udah.
0: Iya Pinuno.
1: Udah tadi. Tadi barusan.
0: Oh udah diputerin.
1: Iya. Makanya.
0: Gue lagi makan, gue lagi makan.
1: Jangan nganjem bubur bae di luar.
0: Laper bu, lagi laper banget. Tadi malam pas abis dari padel ya. Mungkin ada jam 10:30-11. Laper banget, mana makanan udah di meja udah diberesin mbak. Sembah Watri udah naik ke atas lagi. Iya tapi laper lagi lah abis olahraga.
1: Oh.
0: Capek gitu kan. Semua aku ganyemin.
1: Sampai kulkas, pantas kulkas gak ada lagi di rumah.
0: Sampai kabel-kabelnya aku grogotin.
1: Di tikus kamu apa gimana?
0: Bodo amat ah.
1: Ada okay. Lagi nih tadi, siapa deh? Tadi yang ini, bukan. Tadi ada panjang, ini bukan.
0: Ini Joe, Joe tadi udah nih.
1: Ini udah, oh ini.
0: Mau ngerumpi dikit ya.
1: Oke.
0: Ini dari Uci ya?
1: Iya.
0: Kalau di Netflix, gue lagi suka nonton Terikat Janji tuh. Sama kayak Bang Indra yang lagi tersena-sena.
1: Tersena-sena. Yang jadi senanya itu adalah Arya Saloka. Oh. Oke, terus?
0: Terakhir nonton Teach You a Lesson. Nah, kadang gue suka rewatch drakor kayak Startup.
1: Gue nonton tuh yang itu.
0: Itaewon Class.
1: Gue nonton episode satunya doang.
0: Hospital Playlist. Enggak
1: nonton lagi.
0: Ada lagi tuh, Hi Bye Mama. Kalau film barat biasanya gue nonton di Disney Plus kayak film Marvel gitu.
1: Iya betul.
0: Emang enak ya Ci nonton film ulang tuh gimana ya? Rasanya kayak kita udah tahu endingnya gimana.
1: Ya seneng aja gitu. Kayak aku kalau misalnya disuruh nonton lagi kan, kalau aku kan tergila-gila sama film Crash Landing on You ya. Hah? Disuruh ulang lagi nonton juga aku mau sih.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kalau menurut aku ya nonton ngulang film yang udah kita nonton itu sama halnya kamu balikan sama mantan kamu.
2: Iya. Udah tahu endingnya gimana?
0: Udah tahu endingnya gimana?
1: Siapa tahu endingnya berubah.
0: Biasanya nggak berubah.
1: Kenapa?
0: Kalau udah pacaran lama tuh nggak berubah ya, emang karakternya begitu gitu.
1: Oh, itu nyindir saya?
0: Enggak nyindir.
1: Oh, gitu.
0: Tapi walaupun sebenarnya nggak selalu dibenarkan juga kalau cari pacar baru. Karena akhirnya atau endingnya belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan kita.
1: Filosofis.
0: Asik.
1: Filosofi Kinos. Asok. Bukan filosofi kopi. Suka-suka lu dah Kinos mau gimana dah. Ya kan?
0: Ya.
1: Nanti kita main kocak ya sahabat suara ya. Yang mau ikutan boleh banget pakai hashtagnya kocak. Kirim WhatsApp ke 0816 1141 014.

0: Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di suara terus sampai jam 10 nanti ya. Ini lagunya dari band Phantom. Kayaknya udah vakum ya bandnya ya. Gue kenal sama drummernya namanya Bugi. Judulnya apa nih? Vakum Cleaner. Maksudnya pakai cleaner apa maksudnya?
1: Kan udah vakum katanya. Pakai cleaner enggak nih? Jadi vakum cleaner.
0: Bodoh amat. Ini judulnya Pantaskah? Ini sering banget juga dipakai di film-film sinetron atau FTV-FTV ya. Terus kita juga bacain lagi. Udah habis.
1: Main
0: masih ada sih. Sebenarnya udah banyak ya. Sebenarnya masih banyak ya WhatsApp yang belum dibacain. Sorry ya kalau enggak sempat atau enggak keburu dibacain karena waktu juga yang harus menentukan kita waktunya untuk masuk ke Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: bangga kita sambit ini dia.
1: Sambut.
0: Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra. Pagi. Apa kabarnya nih?
2: Baik.
1: Kain Sutra ketumben datang ke studio cuman pakai kaos singlet doang, enggak ada bawahnya, kosong.
2: Abis nonton bola semalam ibu.
0: Oh. Apa hubungannya? Datang ke sini.
2: Enggak ada. Banyak keringetan di pos ronda biasa.
0: Oke. Nonton yang mana? Pertandingan apa sama apa?
2: Argentina semalam.
0: Lawan
2: Argentina.
0: Siapa?
2: Lawan siapa?
0: Ketahuan bohong ya. Sekarang mau cerita tentang apa nih?
2: Karena dari tadi kita membahas film.
0: Oh.
2: Maka kita akan bermain drama.
0: Oke.
2: Dramanya kali ini bercerita tentang dua anak cowok yang suka dengan salah satu primadona di sekolahnya.
0: Oke.
2: Namun primadona ini ternyata galak.
0: Kayak sinetron siapa ya, gitu ya. Kayak sinetronnya ya, siapa
2: dari
0: gitu.
2: Dari kisahnya.
0: Ini si primadonanya jago karate kalau misalnya nih.
2: Jago kayak karate.
0: Tomboy ya.
2: Tomboy.
0: Tapi jarinya gendut-gendut tuh.
2: Ah iya benar.
0: Iya.
2: Matanya coklat ternyata bang.
1: Matanya coklat.
0: Abis digebukin.
2: Biru itu. Jadi beginilah ceritanya.
0: Jadi sahabat-sahabat, ini diangkat dari sinetronnya Ibun dulu ya.
1: FTV.
0: Judulnya apa dulu?
1: FTV Awas Ada Cewek Galak.
0: Asik.
2: Pada suatu hari di salah satu sekolah ada dua orang cowok yang sedang ngobrol dan mereka bertaruh untuk mendapatkan salah satu primadona yang ada di kelas 11.
0: Cowok dulu. Kan jadi cewek galaknya aku, Nul.
1: Sorry.
0: Lihat ya, bro.
2: Iya.
0: Gua yakin gua bisa mendapatkan si cewek karate itu.
2: Ah, gak mungkin. Dia pasti maunya sama gua. Karena lo tau sendiri kan, gua tuh anak paling baik di sekolah ini.
0: Tapi lo tau juga kan, kalau gua adalah cowok paling player di sekolah ini.
2: Iya, itu gua akuin.
0: Belum dipanggil. Dengerin dong.
1: Iya kan lagi karate.
0: Dengerin dalangnya.
2: Gimana kalau kita lihat cewek yang karate di depan kelas itu? Kita patahin lehernya.
0: Dan kok lu patahin?
2: Harusnya dipain.
0: Tackle hidungnya.
2: Dan ketika dua orang laki-laki ini sedang membicarakan wanita tersebut, akhirnya wanita tersebut keluar dari kantin dan berjalan menuju ke arah karena
1: istirahat.
2: Berjalan menuju ke arah dua lelaki ini karena dia ngerasa, wah, gua diomongin nih. Dan dia pun berkata,
1: apa lo?
2: Ya, nah apa nih?
0: Ini tadi bang. Sorry, boleh gak gua ngomong berdua dulu sama dia? Lu diem dulu ya.
2: Oke, kalau gitu gua kasih lo.
0: Sorry, nama kamu siapa ya?
1: Nama gue.
0: Iya.
1: Lo gak tau nama gue?
0: Enggak.
1: Masa?
0: Iya, karena gue cuman tahu wajah kamu aja yang setiap harinya lalu-lalang di mimpi aku.
2: Iya, bisa lo.
3: Gue tonjok sih, jujur gue tonjok sih. Kalau gitu gue tonjok bun.
0: Boleh gak aku tahu nama kamu?
1: Nama aku?
0: Iya. Tunggu sebentar. Boleh munduran dikit gak?
1: Kenapa?
0: Kamu cantiknya kelewatan.
2: Ya Allah.
3: Tonjok lagi dua.
2: Lulu banget dua tuh. Tonjok. Kan cewek galak ketawa.
3: Galak.
0: Seneng sih. Cewek galak bukan cewek stres.
1: Cewek galak kan juga punya hati.
2: Asik deh.
1: Gak usah sosokan gombal-gombal kayak gitu deh. Gak level gue sama cowok-cowok yang kayak gitu. Sorry. Bye. Mentok. Kesana ya arah.
2: Salah jalan.
1: Iya.
0: Kamu tuh gak bisa kemana-mana.
1: Oh.
0: Emang dari dulu kamu diciptain jodohnya aku.
2: Iya. Dan ketika lelaki ini sedang menggombal, tiba-tiba temannya tuh berkata untuk memisahkan mereka berdua. Lo tuh gak bisa gitu. Zaman sekarang tuh caranya gak gitu. Udah gombal tuh udah basi.
0: Emang gimana sih caranya?
2: Udah basi.
0: Cara lu.
1: Kok dia ngondek sih? Ya satu gombal,
0: lu jadi,
1: ya
0: Buluk, lu jadi cewek. Lu jadi cowok baik. Bukan cowok ngondek.
2: Iya maaf. Oke, gue ganti.
0: Oke.
2: Hai, nih gue tunjukin ya.
0: Oke.
2: Halo.
1: Apa ya lo?
2: Waduh, kamu galak banget.
4: Kamu mau aku bantu buat kerjain PR enggak?
1: Ih, boleh deh.
4: Ah, kan dapat kan gue langsung.
1: Iya. Gitu.
0: Ini
1: gitu.
0: Kita lagi deketin cewek karate kan?
4: Heeh.
0: Bukan cewek beko kan. Lagi bisa ngerjain PR.
4: Kayaknya antara itu deh. Beko galak lagi.
1: Kamu bisa bantuin aku?
4: Aku bisa bantuin, tapi aku cuma bisa bantuin nomor-nomor ganjil.
1: Oh, kalau nomor genapnya gimana? Mm-hmm.
4: Karena nomor genapnya aku gak ngerti.
1: Kok bisa yang ganjil doang?
4: Karena yang ganjil itu rasa aku ke kamu. Enggak ya?
1: Ganjil. Gak masuk
4: ya? Kok gue gombal gak
0: masuk? Kan gombal gue.
1: Coba gue. Kamu mau ngomong apa lagi?
0: Aku bantuin juga bisa kok, tapi yang nomor ganjil aja ya.
1: Kenapa?
0: Karena kalau genap kan berarti nomor 2 gitu. Karena buat aku kamu nggak ada duanya.
4: Ya Allah, tadi gue pengen ke situ, sumpah.
5: Karena kesal, wanita tersebut akhirnya merasa bete, kesal karena digombali sama dua lelaki ini. Sampai akhirnya dia pun berkata,
1: udahlah, jangan ganggu-ganggu aku. Emangnya aku mainan? Gak bisa aku seenaknya dipermainkan kayak begitu.
0: Apa? Aku nggak dengar. Kamu ngomong apa? Bentar. Kamu namanya siapa sih? Aku belum tahu loh.
1: Jessica.
0: Oh, Jessica Wi-Fi.
4: Hah? Wi-Fi?
0: Kamu bukan enggak ada Wi-Fi-nya?
1: Enggak ada.
0: Kok tapi kita berdua connect?
4: Iya, Allah.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah pintu besi Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat terpantau lancar. Kita masuk ke informasi berikutnya. Situasi lalu lintas di lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat terpantau lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Sekarang udah jam 9, berarti seperti biasa waktunya untuk
1: Kinos Gina berkaraoke.
2: Orang
1: ada suara.
2: Udah, jadi cewek begonya udahan.
3: Masih
2: kok masih ke bawah-bawah sih?
1: Cewek galak.
2: Gimana coba galaknya coba?
1: Apa lu gue tampol lu.
2: Lebih ke kocak ya. Enggak ada galak-galaknya sama suara.
3: Malah ketawa kita aja.
1: Iya. TV itu aku galak loh, lumayan beneran deh.
2: Tapi aku tadi kan barusan ngelihat ya diputerin ibu waktu jadi cewek galak. Awas ada cewek galak itu. Jadi ya ceritanya ibu jadi cewek galak kan. Terus karate, tomboy gitu kan.
3: Serem-serem.
2: Tapi begitu lihat jarinya genut-genut gitu pengen ngakak.
1: Lumah.
2: Jari-jari. Tapi benar loh, sahabat suara, gue pertama kali ngedeketin dia, yang pertama kali menyita perhatian gue adalah tangannya. Ini cewek kok tangannya begini sih? Aneh banget.
1: 1001 yang jari-jarinya gini kayak anak wortel gini, kayak jengkol.
2: Iya, terus akhirnya gue dikenalin kan sama orang tuanya.

0: yakin gitu. Ini ukuran standaran cewek loh.
1: Kan lo tahu jari gue bukan standar cewek, Cak. Dia bilang gitu.
2: Ya, kita main kinas-kinas berkaraoke aja ya. Dibongkar, bongkar, bongkar.
3: Gimana kalau sekarang main kinas-kinas berkaraoke-nya lagu-lagu yang seputaran soundtrack lagi.
4: Soundtrack lagi deh.
0: Boleh ya. Nanggung ya.
2: Boleh.
3: Yuk yang mau ikutan kinas-kinas berkaraoke langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan format hashtag kinas-kinas berkaraoke.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yuk kita mulai yuk, Kinos Kina berkaraokenya.
1: Ya ya ya ya. Jadu
0: lagi. Jadi enggak nih tentang lagu-lagu soundtrack?
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Jadi. Siap.
1: Ini jadi gue humming.
2: Iya dong.
1: Dari gue apa dari
0: humming
1: Kinos?
0: Lagi.
2: Dari berdua.
1: Okay. Oh, Kinos iya, dulu.
0: Dan sudah ada sahabat suara yang siap bermain dengan Kinos dan juga Gina di Kinos Kina berkaraoke. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Tiara.
3: Tiara.
0: Halo, Tano. Tiara, kekasihku. Diana tau.
1: Oh, itu Diana.
0: Diana.
1: Sama-sama ya, Tiara. Ya, Diana.
0: Tiara, kamu di mana? Ya.
3: Lagi di jalan, mau ke kantor.
1: Belum sampai?
3: Belum. Dari terlambat, mana? Terlambat ya.
1: Pak, Bu.
3: Jangan dong.
0: Dan hebatnya, Tiara terlambat masih bisa ikutan Kinos Kina berkaraoke. Luar biasa.
3: Oh, iya
0: dia
3: dong,
0: ya.
3: Wajib, kalau yang ini wajib deh.
0: Jangan-jangan Tiara ini CEO. Jadi terlambat gak terlambat, gak ada yang marah-marah. Tiara?
3: CEO yang menyamar.
1: CEO yang menyamar.
0: Amin. Tiara?
3: Iya.
0: Siap ya, mulai dari gue terus ke Gina ya. Maksudnya?
3: Oke, tapi aku sama bala bantuan juga ya, Kak. Aku sama suamiku.
0: Oke, hai suaminya siap. Tiara.
1: Siapa nama suaminya
0: Andini
1: Tiara?
0: Andini bukan namanya.
1: Bukan Tiara, Andini nasa
3: orang.
1: Bukan
3: dong.
1: Iya.
3: Andino. Namanya Gunawan.
0: Gunawan.
1: Oh, pemain sinetron zaman dulu pas sekali.
0: Sahrul Gunawan?
1: Bukan, yeah. Ada Gunawan.
4: Sama Paramita Rusadi.
0: Taeta, Eta, betul.
1: Betul sekali tuh, Kak.
0: Mas Gunawan berambut atau gundul? Gunawan, gundul-gundul tapi menawan.
1: Bagus.
0: Baru tuh, jokes baru tuh.
3: Jadul banget.
0: Oke, okay. Dari gua dulu ya.
3: Oke.
0: Pokoknya clue-nya ya ini salah satu original soundtrack. Oke.
3: Okay.
0: Tadi lo gua masih nunggu dulu lagu yang dipilihin sama Buluk. Yang mana lo?
2: Ini aja.
0: Oke.
2: Nah, ini kan imun ya.
0: Oh iya. Oke, okay. Ini gua ya. Yeah.
1: Yang
0: redong langsung ref aja biar gampang ketebak.
1: Nyangkut di tenggorokan.
3: Oh, mengejar matahari enggak sih?
0: Siapa yang nyanyi?
3: Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Kalau kamu boleh tambahin lagi clue-nya, siapa aja yang main di film itu? Nah. Film apa itu judulnya?
3: Mengejar matahari kan.
0: Oke, okay. Siapa aja yang main?
3: Filmnya.
0: Masih
3: Winky.
0: Winky, betul. DJ Winky.
3: Fauzi Badilah.
0: Fauzi Badilah, betul.
3: Ujo.
0: Kang Ujo, betul.
3: Lagi siapa ya?
0: 3 apa 4 sih?
2: 4.
0: Satu lagi.
4: Denny ya sih?
1: Denny Cagur, benar.
0: Denny Cagur. Denny Cagur.
3: Denny Canan gak sih? Denny
0: salah. Kenapa jadi koploan gitu?
3: Aryo.
1: Fedi udah, terus siapa?
0: Belum Fedi Nuril yang belum
1: kepecah. Oh, Fedi Nuril.
0: Fedi Nuril. Malah dikasih tahu.
1: Aku kurang konsen tadi.
0: Tiara tepat sekali. Ari Lasso mengejar matahari.
2: Yeay.
0: Tapi jangan senang dulu. Ini yang tingkat.
3: Ya, ada lagi.
0: Tingkat berikutnya ini agak sulit nih, ya.
1: Oke.
0: Sama masternya nih.
1: Siap ya.
0: Setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana.
1: Acara talk show. Siap buat Kakak Tiara sama Mas Gunawan.
0: Mampus lo.
3: Lagu Arab.
0: Lagu Indonesia.
1: Gitu.
3: Pulang dong.
1: Itu dia. Itu tadi refnya loh. Itu ref bener mau denang nipel. Malampir. Ini lagunya kayak gini.
3: Sekali lagi dong, Kak.
1: Sekali lagi. Habran udara. Dan ba. Dari.
3: Meratap dalam kubur kali.
0: Meratap dalam kubur. Salah dong.
1: Gunawan, lu mah suka begitu. Ini lagu bagus banget.
3: Iya, tontonannya.
2: Kasih clue.
1: Ini yang nyanyi cewek. Sekarang enggak refnya ya, gue bagian yang kayak tengah-tengah. Ira.
3: Iya. Apa film apa sih metron, Kak?
0: Film.
1: Ada deh. Iya. Baru. Udah.
3: kita nyerah aja dah, kita nyerah dah.
1: Itu padahal udah pas itu tadi nadanya gue kata. Beneran, cewek penyanyinya. Terus dia dulu itu dia tergabung dalam trio. Nah tapi dia nyanyi tuh sendiri.
5: Aduh.
3: Siapa ya? Malaikat juga tahu. Oh, Malaikat juga tahu
1: nggak
3: sih?
1: Lah itu dia.
3: Keren kita.
1: Emang itu. Mas Gunawan.
0: Emang itu.
1: Mas Gunawan kok bisa tahu sih? Tuh.
0: Serius lu lagunya itu? Itu. Sumpah. Malaikat kita ini sebelahnya yang enggak tahu. Cuman Tuhan sama malaikat dan dia yang tahu.
1: Iya, siapa yang lagu
0: yang tadi? Sumpah. Coba gimana refnya tadi, Nul?
3: Malaikat dan Gina yang tahu.
0: Iya betul banget. Itu judul yang paling tepat. Cuman Malaikat dan Gina yang tahu.
1: Gunawan, kau hebat sekali. Kau bisa menebak.
0: Bravo. Terima kasih Tiara dan juga Gunawan.
3: Boleh
0: request. Kau mau request lagu apa Tiara?
3: Aku mau request
0: yang film dong. Kalau bisa yang film.
3: Pokoknya lagu-lagu FTV gitu deh. Dari tadi kita nyanyi berdua.
1: Fagetos. Ada nanti dicariin ya.
0: Fagetos ada nggak ya?
3: Oke deh.
1: Oke. Terima kasih.
0: Hati-hati
1: di jalan.
3: Thank you.
0: Bahagia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kenapa sih dari tadi ngomongin film? Enggak sih, karena dari awal kecebur aja gitu, tiba-tiba request lagu, lagu soundtrack film. Ya udah kebawa-bawa terus, tiba-tiba kita bikin topiknya ngomongin film yang lagi kamu tonton atau mungkin yang recommended versi kamu. Terus lanjut tadi kocaknya juga pakai sinetronnya Ibun. Kinas Gina berkaraoke juga lanjut jadi berkaraoke soundtracknya film. Ya udah lanjut aja terus. Sampai sekarang info yang mau kita kasih juga masih seputar dari dunia perfilman, tapi sayangnya ini film kabarnya like, kabar nggak bagus nih, kabar nggak mengenakan ya. Jadi aktor senior Om Tio Pakusadewo mengalami komplikasi penyakit yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif, sahabat suara, meliputi gangguan pada jantung, lambung serta ginjal.
1: Waduh.
0: Nih Om Tio tuh termasuk
1: aktor kawakan
0: cowok yang menurut gua keren.
2: Iyalah,
0: keren aja gitu. Entah kenapa keren aja nih orang
1: legendnya,
0: gitu.
1: Legendnya Indonesia laki, gitu. Nih di dunia perfilman Indonesia ya kan.
0: Sempat menjalani prosedur pemasangan ring jantung, riwayat stroke di masa lalu, dan berangsur membaik meski masih dalam proses pemulihan. Nah ini tengah perjuangannya melawan kebocoran katup jantung yang memerlukan operasi. Om Tio mengungkapkan harapan sederhana, yaitu ingin bertemu dan dikunjungi anak-anaknya. Emang gak sama anak-anaknya ya?
2: Karena anak-anak udah pada keluarga.
0: Oh iya, pada mencar-mencar ya. Iya, udah punya keluarga masing-masing kali ya. Kondisi terkini Tio Pakusadewo diungkapkan oleh rekannya, itu Dewi Irawan, aktor berusia 62 tahun itu tercatat rutin keluar masuk rumah sakit sejak awal tahun 2026 akibat komplikasi tersebut.
1: Mudah-mudahan Om Tio kuat, diberikan kesembuhan ya,
0: amin,
1: sehat lagi, semua kesakitannya. Siapa tahu bisa main film lagi atau berkarya di belakang layar, jadi produser, sutradara. Wih, keren.
0: Amin. Film Om Tio yang paling berkesan buat lo?
2: The Raid.
1: Aduh, iya lagi, keren lagi.
0: Dia jadi bosnya kan?
1: Iya, benar. Parah, cakep.
0: Terus, apa lagi ya?
1: Kalau yang zaman-zaman sekarang.
0: The Raid itu 1-2 ya, dia main?
1: Iya. Dua kali The Raid.
0: Iya, 1 dan 2. Satunya juga ada. Itu di bawah ada tuh. Di bawah ada The Raid 1. Bawah tuh.
1: Nah. Iya, itu dia.
0: Banyak film-filmnya.
1: Cepat sembuh, Om Tio.

0: Lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Wah, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di...

0: ada suaranya. Sumpah benar-benar gue ditatar banget. Ini suruh siaran gua, sendiri, single DJ ya. Lo masih mau nolongin gue?
1: Ya mau.
0: Masih mau
1: ya,
0: nolongin gue. Ya, oke, gue mau ke toilet dulu ya. Ntar tunggu Kinos datang ya.
2: Gitu.
0: Ini di Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia dalam rangka Festival Mie Ayam Bakso 2026. Jadi ini diselenggarakannya tanggal 3-4 Juli yang lalu ya. Setelah kemarin yang kue apa itu? Rina di Pekanbaru.
1: Iya, kue.
0: Kue talam durian. Iya, yang terpanjang walaupun akhirnya enggak sampai ya panjangnya karena udah keburu diambilin warga ya. Itu kocak sih. Nah, sekarang ada deklarasi terbaru karena berdasarkan fakta 80% pedagang mie ayam bakso di berbagai wilayah di Indonesia itu asalnya dari Wonogiri. Oh gitu. Jadi daerah ini punya dianggap punya kontribusi yang besar terhadap kuliner tersebut.
1: Mas, kan ada mie ayam Wonogiri.
0: Mie ayam Wonogiri.
1: Ada.
0: Enggak, mie ayam bakso enggak selalu ada Wonogirinya.
1: Ada, itu paling enak.
0: Oh iya.
3: Lagi ngomongin apa sih? Ngomongin gue ya?
2: Yeah, lo kan mie ayam.
0: Nah, jadi ya sahabat suara, ini Festival Mie Ayam Bakso 2026-nya itu kemarin itu digelar di alun-alun Giri Krida Bakti. Ada 5.555 porsi mie ayam bakso gratis dibagiin. Tapi kalau ini jumlahnya pas ya. Enggak tiba-tiba memendek atau berkurang gitu ya.
2: Enggak, angkanya
1: ya. Tapi mie-nya dibikin panjang.
0: Mie-nya jadi bikin panjang.
1: Panjang berapa meter gitu?
0: Enggak, orang dia berdasarkan porsi. Aku seumur-umur ya mas ya, 40 berapa tahun aku hidup, aku baru tahu kalau mie ayam bakso ini asalnya itu penjualnya paling banyak dari Wonogiri loh.
3: Ini fun fact nih.
0: Fun fact.
3: Oh, baru tahu loh aku.
0: 80% pedagang mie ayam bakso itu berasal dari Wonogiri. Oh. Gitu. Jadi mereka migrasi ke sana kemari jualan mie ayam.
3: Oh.
0: Gitu
3: ternyata. Ini kalau bahasa Inggris bagus nih, Wonogiri.
0: Kenapa?
3: Mau perempuan, wanna girly.
1: Wow.
3: Wanna girl.
0: Boleh. Jadi pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap katanya deklarasi ini bisa memperkuat identitas daerah ya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
3: Oke.
0: Berarti besok-besok kita liburannya ke Wonogiri nih mas. Kita cobain kuliner mie ayam bakso dari satu tempat ke tempat lain.
3: Tapi gitu, fun fact-nya itu gitu. Misalnya warteg Warung Tegal. Di Tegal mah gak ada warung nasi, beneran dah.
0: Ya dia warung ya,
2: karena
0: aja.
2: Karena dagangnya tuh banyak kan dari sana. Biasanya tuh diambil dari pedagangnya, asal pedagangnya gitu.
0: Nah, nasi ya? Padang? Enggak ada kalau di Padang, restoran Padang
3: ada,
0: gitu.
3: Ada.
0: Rumah makan Padang.
3: Ada.
0: Rumah makan Padang.
3: Iya betul. Misalnya Bika Ambon. Lu cari di Ambon, kagak ada.
0: Kan itu dari Medan.
3: Nah, itu makanya.
1: Kenapa disebutnya Bika Ambon?
0: Tapi kalau yang dari, nah itu dia, karena kan sejarahnya itu adalah dulu kan ada orang Ambon migrasi ke Medan gitu. Nah, kebetulan dia di sana belum punya lapangan pekerjaan.
3: Bikin kue.
0: Iya, bikin usaha. Akhirnya dinamainlah Bika Ambon.
3: Ini kalau kamu bohong kita percaya loh.
0: Ah?
3: Kalau kamu ngomong kita percaya loh.
0: Jerumusin aja aku terus gitu. Sekian informasinya ya sahabat suara ya.
3: Wow, sangat informatif.
0: Iyalah.
3: Ya? Oke, ini manfaatnya untuk negara dan bangsa tuh apa ya?
0: Kalau nggak salah nanti bisa menggerakkan ini apa namanya kemarin yang kita bahas becak-becak listrik. Jadi nanti kan gerobak-gerobak mie ayamnya.
3: Oh, pakai becak listrik.
0: Becak listrik.
2: Wah, keren. Gitu. Inovasi
0: jadi
2: baru.
0: Jadi mereka akan kolaborasi supaya penjualannya semakin meningkat. Terus abis itu daerah yang terjangkau untuk jualan juga semakin luas.
3: Masuk.
0: Jadi nggak didorong-dorong
3: idenya.
0: Gitu.
3: Masuk.
0: Iya.
3: Kamu kenapa nggak mau coba jadi bupati atau gubernur sih lu? Wali kota gitu.
0: Pengennya jadi presiden.
3: Loh, kan udah ada Pak Prabowo.
0: Pak Prabowo belum waktunya lengser ya? Belum.
2: Maksudnya
0: masih
2: gimana?
0: Lama ya? Oh,
3: maunya gitu emang. Masih lama loh. Apa? Oh, maunya gitu.
0: Kok makin dijerumusin aja aku.
3: Pak, nih Pak, gini Pak.

0: Indonesia masih di Suara Seru barengan Kinos Gina ya sahabat suara.
1: Iya.
0: Gimana nih, kamu udah sampai mana? Udah punya rencana atau aktivitas kegiatan apakah hari ini? Mudah-mudahan semuanya jalan lancar ya.
1: Kita ada rencana sama sahabat suara nobar kan ya? Film horor kan?
0: Ya horor dong. Jadi kalau menurut gue sahabat suara, entah kamu setuju apa enggak ya, kalau nonton bareng sama teman-teman atau banyakan, kalau nontonnya film bagus atau nonton film serius apalagi drama, enggak seru. Kalau nonton bareng atau banyakan harus horor menurut gue.
1: Coy, gue tabok. Tiba-tiba ada suara
0: seru di happy. Coba lagi tadi, lagi.
1: Enggak ada, gue enggak buka. Ketawa.
0: Harus horor. Jadi jadi si horornya tuh bikin kita jadi ketawa-ketawa karena
2: jump scare-nya
0: yeah. Ramean aja gitu. Yeah. Ya paling endingnya entar di rumah enggak bisa tidur, kebawa mimpi.
1: Endingnya bikin ketawa apa?
0: Enggak bisa.
1: Matamu, ketawa matamu.
0: Kalau Gina kalau habis nonton film horor ya, dia ngapain itu? Ngapain aja harus di temenin sampai ke bokir-bokir.
1: Bentar,
0: dia
1: ditemenin. Aku suruh kamu nemenin aku berak, lagi baru tahu loh.
0: Asli sahabat suara. Dia kalau segitu penakutnya ya. Jadi kalau abis nonton horor, dia ngikut mengikut gitu. Walaupun di bioskopnya ntar dia tutup mata. Nah ntar pas di rumahnya dia boker, dia tidur, dia naik ke kamar. Kan kamar gua lantai 3 ya. Itu harus ditemenin tuh.
1: Iya. Coy si abang.
2: Apa sih? Orang tepuk tangan.
1: Lu tahu maling kundang yang ngutuk siapa?
0: Siapa? Mak-emak.
1: Iya kan?
0: Atau kita nobar babak 8 besar Piala Dunia gimana?
1: Itu menarik.
0: Iya, karena sahabat suara sekarang Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki babak 8 besar. Jadi tersisa 8 tim aja. Yaitu mempertemukan Maroko menghadapi Perancis. Kemudian ada Belgia yang ketemu sama Spanyol. Ada Inggris yang siap-siap ketemu sama Norwegia. Sama terakhir yang berakhir di pagi hari tadi, ada Argentina yang akan mempertemukan dengan Swiss.
1: Iya, nanti di tanggal 15 Juli di jam 2 dini hari itu akan ada pertandingan ditentukan nanti ya.
0: Nah, apaan sih dan pertandingan ditentukan juga, nanti itu gimana?
1: Itu ditentukan nanti,
0: Ini tergantung hasil nanti ini nih. Jadi mulai hari Jumat itu setiap pertandingan setiap harinya cuman ada pertandingan itu satu aja. Biasanya kan sampai 3 ya. Ini cuman satu doang. Jadi hari Jumat satu, hari Sabtunya satu, hari Minggu ada dua. Dini hari sama agak siang jam 8 pagi.
1: Tapi pemain Inggris katanya ini ada yang patah lengan.
0: Oh, Jordan Henderson.
1: Iya.
0: Iya, jadi si Jordan Henderson ini dia patah tangan padahal dia enggak main sama sekali sahabat suara. Ini waktu Inggris berhasil menang 3-2 mengalahkan Kanada, bukan Kanada.
2: Bukan, Inggris
0: kemarin. Mexico. Jadi Jordan Henderson, ini dipastikan tidak memperkuat timnas Inggris di sisa Piala Dunia 2026 ini karena dia harus menjalani operasi pergelangan tangan. Ya, jadi dia itu waktu itu lagi gak main, waktu lawan Meksiko, tapi dia ikut selebrasi dulu.
1: Selebrasi kemenangan.
0: Ke penonton. Yeah. Udah gitu, udah beres nih selebrasinya. Yeah. Dia mau balik nih ke lapangan.
1: Kan suka ada pembatas-pembatas.
0: Ada pembatas gitu,
1: kan?
0: Gitu yang...
1: yang kayak segitiga
0: gitu. Iya, kan? Betul. Terus nyangkut kali kakinya ya.
2: Tangannya kelepas. Jadi pas lagi dia kan pakai tangan gitu tuh kayak parkour gitu kan. Tangannya kelepas. Jatuhnya tangan duluan, jadi tangannya dislok.
0: Itu operasi.
2: Operasi.
0: Udah gitu keluar dari skuad timnas lagi.
2: Keluar. Yes.
0: Konyol banget main kagak, patah iya operasi langsung.
1: Orang kan celaka ya. Harusnya kan kita bersimpati.
2: Mengucapkan cepat
1: sembuh, get well soon atau apa. Lah tapi videonya lucu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, kenapa dia sendiri begitu? Kan salah sendiri.
0: Jangan gitu dong. Itu mantan kaptennya Liverpool tuh.
1: Emang ya Jordan Henderson.
0: Iya, jangan gitu dong.
2: Liverpool ya.
0: Dia udah tua.
2: Pantesan.
0: Dia udah berumur.
1: Iya.
0: Tapi tetap dipanggil sama Tuchel jadi timnas Inggris. Main enggak? Enggak.
1: Ini udah tua enggak usah banyak gaya.
0: Lah, Ronaldo 41 dulu.
1: Ya, Ronaldo kan enggak berbuat yang aneh-aneh. Enggak parkur-parkuran gitu waktu selebrasi.
0: Saking enggak berbuat aneh-anehnya.
1: Iya.
0: Susah enggak golin.
2: Iya.
1: Gitu lagi.
0: Kita pamit ya, sekalian closing sahabat suara. Mudah-mudahan hari Rabu kamu ini menjadi hari-hari coba dibantuin. Hari Rabu ini menjadi hari yang...
1: menjadi hari Rabu kamu yang menyenangkan.
0: Allah. Rasain. rasain lo. Kita pamit. Thank you, see you tomorrow. Have a nice day semuanya. Wow.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Huh?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sambil nungguin makan siang, ditemenin sama 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang pasti akan menemani kamu juga tidak hanya di 9 kota tapi juga di iswaranetwork.com/streaming. Kita sikat lah. Untuk adik-adikku Gen Z ya, Teen Lit adalah buku novel yang bercerita tentang percintaan anak muda, namanya Teen Lit, Dealova, Once Michael, ada

Satu empat. Live TikToknya juga segera meluncur di @isuara.network. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren musik Indonesia. Dan yang ini ada Glenn Fredly with You Are My Everything. Baru habis itu 3 lagu tadi ya. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dialova dari Once Mekel di lagu keempat, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, makan siang disiapin. Walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya iSuara menemani kamu, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iSuara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga selamat siang. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

114 1014. Zigas Yura Yunita siap dimainkan selayang ini. Pengganti aku dari Raisa. Dodo harap menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

film lagu di Trans TV eranya Mas Tama akrab. Hostage dengan L siap dimainkan selanjutnya. Ada Ardito Pramono. We'll be fine today. Have a drink for the altar. Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi, duduknya tuh di coffee shop sebelahnya jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today. Cari hal yang bisa membuat lebih namaste lagi sahabat suara. Kalau saya secangkir kopi sambil siaran udah cukup. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah yang ini Adrian Halim dengan 2001 kali. Hanya di

0: dengan L di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sempat nanya sama sahabat suara, Hi Nature, Narendra, nonton pesta bola ini di mana sih? Kan nanya gitu ya saya. Ada yang bilang di stasiun televisi Republik Indonesia Sport, terus aplikasi ilegal. Wah, sahabat suara ini emang life hack dan juga fun fact-nya jujur ya, di luar kendali ya. By the way, dukung siapa bang di pesta bola 2026? Saya, kalau saya dukungnya itu adalah dukung keuangan rumah tangga sendiri. Gak mau tidur malam-malam, besok masih kerja. Jadi selamatin diri ini aja. Nonton kemarin aja Argentina sama siapa tuh yang di framing Mesir sama Argentina aja langsung pilek nih. Gak cocok begadang ya. Setelah beberapa yang lewat ini akan ada Perunggu dan juga Dewa 19. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiaza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap, sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan Andi.

0: Kenapa dia bilang transfer aja ke OVO? Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi? Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sebelum Tere ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Dodo Harahap masih colongan keluar masuk sambil makan ya. Gitu ya sahabat suara ya, kalau dikasih kesenggangan waktu nyarinya sibuk. Ketika nyarinya apa dapatnya sibuk, nyarinya pengen banget senggang. Namanya juga manusia ya. Gak ada habisnya yang namanya ngeluh ya enggak? Ya dia curhat. Potret dengan Salah siap dimainkan. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. WA di 0816-114-1014. Selamat siang, apa kabar? Suma, lalu juga hai, selamat siang Rina. Ini lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Tampar, hanya di
1: sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Suara

0: Lesung pipi dari Rai Melaude di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir dari 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 2 lagu masih ada menemani kamu sahabat suara sebelum kita moving on ke jam 1 siang. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine. Suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

Medan.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, jangan lupa ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat Suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, di mana minggu kedua ya di bulan Juli udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essential yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya websitenya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essential saya dimainkan, dan juga ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Haziz Arun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu serta Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priadis akan dimainkan setelah Andin dengan Sahabat Setia hanya di Iswara, Suara Warga.

Apakah ada yang kurang tidur juga sahabat suara kayak saya gara-gara tadi malam? Kemarin malam tepatnya, udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba jam 12 lewat, kok di luar rumah kok banyak yang teriak-teriak? Ternyata ada nobar yang akhirnya susah tidur nyenyak. Mesir kalah dramatis dari Argentina. Banyak yang bilang karena VAR, ya. Tapi nanti akan serunya lagi tuh, ada impact-nya lagi tuh ketika nanti yang jadi wasit dari Argentina. Tadi ada yang bilang, Narendra bilang gitu. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Krisya dengan Cintaku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang, sahabat suara. Gimana? 7-7 kemarin check out apa, sahabat suara? Kalau saya tuh lagi suka banget yang namanya parfum lokal. Jadi buat kalau habis dari outdoor, terus nyampaikan ke studio atau kemanapun itu di dalam ruangan, semprot itu. Wah, gak kalah kerennya, sahabat suara, aroma dari parfum lokal. Apalagi diptik. Beuh. Banyak tuh konten-konten di TikTok ya, di Reels juga, yang bikin kayak, oh ternyata tuh kalau parfum tuh aromanya tuh ada turunannya ya, ada 3 layer ya, jadi tahu gitu. Jadi kayak, oh oke. Okay. Dan baru tahu juga penggunaan itu ternyata gak boleh digosok ya ketika udah di kulit ya. Ya biarin aja gitu disemprot, biarkan menguap dengan suhu badan. Wangi parfummu menjadi pelipur. Yang ini ada parfum dari Tone Wave. Ya kan, wangi parfum tuh ngingetin memori ketika ketemu sama seseorang atau juga lokasi, iya gak? Dilanjut dengan Pasto dengan Tanya Hati.
1: Oh mengapa tak bisa dirimu.
0: Hanya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Gia Indrawari dengan 1000 Kali.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, Ahbak, apa kabar? Selamat siang, gabung ya, enjoy dengan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng Iswara. Yang barusan kamu dengarkan adalah Parfum dengan Tone Wave. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat ini. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Keluarga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Project Pop bakal mengadakan konser lagu-lagu yang nostalgik, yang menggelitik, bisa kita nyanyiin bareng. Cari tahu sahabat suara kapan waktunya, cek ya di internet, di Instagram, pasti kamu bisa mendapatkan tiketnya, percayalah. Ya pasti, ini adalah lagu terakhir untuk saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi hari Senin. Terima kasih sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Sampai ketemu hari Senin sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: No cook, my boy.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Aku temannya saling putus dan

0: mempertandingkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas

lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

kau sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jawab diam dah.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
3: Oh, oh no. 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Bedeng Rosan Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Jam 8 malam di nongkrong bareng Beril sama Beril Rasan Davi tentunya. Apa kabar sahabat suara? Hey, kembali lagi. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, happy selalu, rezekinya happy juga, dompetnya happy juga. Terus ada yang bilang, percuma bang, dompet happy tapi hati gak happy. Zang! Sebenarnya di malam hari ini, buat lo yang lagi gak happy, terutama di percintaan gitu ya, lo udah coba berbagai cara, kayak misalkan ikutan ajang-ajang cari jodoh gitu, masih ada gak sih guys? Blind date. Atau mungkin sampai nyoba dating app. Nah, topik di malam hari ini masih align sama topik kemarin ya, ngomongin soal dating app. Karena demandnya cukup tinggi, rata di Jakarta terutama ini banyak yang disakiti ya, dan di ghosting lewat aplikasi dating. Mending lo siapin pengalaman-pengalaman ketemu anomali-anomali dating app gitu ya. Mungkin lo pernah mengalami kisah-kisah tidak mengenakan, atau justru sebaliknya yang happy lo gak bisa lupain dengan dating app. Kasih tahu ke gue. Tapi sekarang kita main santai dulu ya sahabat suara ya. Lo boleh kasih update posisi lo lagi di mana, lagi sama siapa, atau lagi sama orang yang lo ketemu di dating app. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Isuara di 0816-1114-1014, okay? Ini ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 sampai jam 9 malam ini. Salah duanya adalah lagu dari Sheila on 7.

0: 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Beryl Russen Davis on the deck. Salah, sorry. Tadi ada masuk lagunya Sheila. Masih keputar. Ini sahabat suara, gue pengen bacain lu beberapa absen yang sudah masuk ya.
1: Halo-halo semuanya di WhatsApp.
0: Ada Aurel, sekarang masih di SCBD katanya. Masih di kantor kak, nungguin macet.

nungguin macet kelar kali maksud lo. Kalau nungguin macet mah lu dari jam 4 tuh udah macet tuh. Balik tuh jam segitu tuh. Yeah, this is Jakarta, bro. This is Gotham City. Rian yang masih nongkrong di Fresh Market Bintaro. Yan, lu salah Yan kalau nongkrong jam segini di Fresh Market pagi. Makanan Fresh Mart tuh. Coba ini taruhan sama gua anak Bintaro. Makanan Fresh Mart pagi-pagi unik. Jujur nyampe makanan Fresh Mart pagi-pagi. Sampai sate-satean Bandung, sate asin Bandung tuh di situ ada. Warkop-warkop unik ada di situ. Ada ayam viral di situ, gue lupa deh namanya apa. Cuma kayak dari semua stall yang ada di Fresh Market Bintaro, itu tuh antri. Kayak, gila, gue males sih antrinya sih. Shinta udah sampai rumah katanya. Di Kemang, lagi rebahan. Wih, orang kaya loh Shin ya. Rumah-rumah orang kaya tuh mana aja sih guys? Kemang, Pondok Indah, Menteng. Rumah-rumah orang kaya tuh. Permata Hijau, ush.

Tapi Shinta lagi rebahan nih, kamu lagi main-main apa di handphone? Mungkin kamu lagi scrolling-scrolling atau swipe-swipe-swipe dating app. Biar bisa kenalan sama orang, karena di sini gue tuh lagi ngomongin pengalaman unik lo atau yang gak bisa lo lupain kenalan sama orang di online dating. Atau dating app, apa aja sih? Bumble, Tinder, OkCupid, anjay OkCupid. Enggak, karena setahu gue dari teman-teman ya, asik, klarifikasi dulu tuh, disclaimer dulu tuh, dari teman-teman. Enggak, ada beberapa kayak kolamnya tuh beda tiap apps. Ada Bumble tuh yang begini, lo kalau mau nyari yang begini ya di Tinder, lo kalau mau nyari yang begitu tuh di OkCupid gitu, banyak. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang ketemu dari online dating, jujur. Bahkan ada yang sampai nikah. Ada juga yang baru seminggu chat, tahu-tahu di ghosting, ya. Ini permasalahan yang cukup serius nih, sahabat suara. Kalau lo, kemarin ada yang cerita sama gue soalnya, ini bikin gue tertarik bahas ini lagi di hari ini. Jadi kemarin tuh ada yang cerita, udah 2 bulan dating app gitu ya. Udah chatan apa segala macam, tiba-tiba si cowok ghosting. Gue gak bisa bilang ini salah lo sih, ini salah dua-duanya gitu. Yang satu kenapa ghosting, kok gak gentle banget. Yang kedua permasalahannya adalah, ini banyak kasus orang di-ghosting di dating app. Terus galau banget, di-ghosting terus galau banget karena mungkin dia menilai bahwa kita kan udah serius banget, gue udah baper sama lo. Pernyataan itu tidak selalu benar karena lo tau gak sih, dating app itu lo bisa chat sama banyak orang. Iya gak sih? Ada orang misalkan main Bumble itu tuh pilihannya banyak. Ada yang udah match sama si A, B, C, D. Yang mana chatnya tuh berjalan terus gitu loh. Dan mungkin lo di ghosting karena dia udah menemukan, dia memilih gitu. Jadi 2 bulan itu terus dia lagi scanning, anjay scanning. Itu adalah salah satu pengalaman dating app yang mungkin cukup apa ya, tidak bisa dilupakan gitu, di ghosting gitu ya. Tapi kan semua orang beda-beda, sahabat suara. Kalau lo pengalaman dating app yang paling berkesan atau yang lo gak bisa lupain deh, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu tuh kayak apa? Boleh lucu, boleh awkward, boleh mungkin traumatik buat lo gitu ya. Karena lo bisa cerita sama gue lah pokoknya. Atau mungkin sekarang udah nikah gara-gara dating app? Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara ya, di 0816 114 1014. Kita ke Shilon 7 dulu. Sheila Gang,

begitu. Ya aduh, berhenti lagi lagunya. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Yes. Dating app. Coba di sini siapa yang masih main dating app atau masih ada aplikasi dating app di handphonenya? Karena ini gue nemuin satu data menarik, sahabat Suara, dari Pew Research Center. Ada 30% orang dewasa di Amerika Serikat at least pernah pakai aplikasi online dating. Nah, yang paling menarik lagi, dari mereka yang pernah pakai, ada yang berhasil nemuin pasangan jangka panjang katanya. Tapi gak sedikit juga yang bilang kalau mereka pernah ngalamin ghosting atau perilaku yang bikin ilfeel. Jadi memang pengalaman manis dari dating app atau yang zong gitu ya, sama-sama umum. Tapi kata hati, umum, sakit tahu gitu. Ini bacain respon dulu ya, sahabat Suara ya. Pengalaman-pengalaman unik dari dating app. Kalau gue udah cerita kemarin. Kemarin sih gue cerita, ya gue ketemu, gue match gitu sama orang. Setelah 4 hari gue antar dia pulang pergi, gue merasa janggal karena ini gue mau kalau misalkan pacaran, ini ntar kalau pacaran lagi gue akan tiap hari kayak gini. Jaraknya dekat banget alias Sukabumi rumahnya. Mampus gak lo? Dimas dari Bintaro. Bukan ini. Salah. Sorry. Ada Raffi dari Depok. Ini gue baru ngobrol bentar, Kak, sama si pasangan gue di Bumble. Sejam kemudian dia ngajakin investasi. Ya bagus dong, bagus. Dia pasangannya visioner, bagus Raffi. Cuma kayak, terlalu cepet mbak, santai dulu gak apa sih? Arga, gue pernah ketemu orang yang ternyata lebih seru daripada di chat. Soalnya di chat dia singkat banget balesnya, katanya gitu. Nah, makanya ini penting ya buat lo yang kalau chattingan sama stranger gitu, atau mungkin gebetan yang lo ketemunya di dating app gitu, terus lo ngerasa kering banget nih chat gitu. Tapi belum tentu. Bisa aja dia ngomong, dia ngetiknya kenapa gitu doang. Tapi aslinya nadanya, kenapa? Bisa aja gitu, bisa. Satu lagi gue bacain deh, sahabat Suara ya. Ada Vina dari Bandung. Gue udah uninstall dating app bang, kapok gitu. Kapoknya kenapa, Vina? Coba cerita sama Om ya sini. Mungkin enough kali ya. Mungkin, temen gue juga pernah soalnya yang kayak, gue udah enough deh sama dating app deh, gue uninstall deh. Karena apa? Karena dia ngerasa gak pernah ketemu yang aja gitu. Kayak gak ada yang beres ya, mungkin belum hoki lo aja kali. Tapi mungkin lo akan ketemu yang bisa aja. Ceritain pengalaman lo dari dating app, sahabat Suara. Atau mungkin lo menemukan dating app yang bagus nih. Ada yang bagus. Katanya ya, Coffee with Bagels. Anjay. Gue tahu itu pas gue udah punya pasangan lagi. Telat. Ceritain ya momen-momen seru lo di dating app sama ya strangers gitu. Boleh langsung WhatsApp aja di 0816-114-1014. Ini lagu anak-anak SMA nih. This one is from Hi-Fi. It's Kereta Kencan. Para papa. Temenin lo sampai jam 10 malam. Buat yang lagi nyetir di jalan, jangan pada ngantuk. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa masuk ke TikTok abis ini, karena I'll be there di TikToknya Iswara @iswara.network. Dikit lagi kita mulai ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

dan 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 104 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
0: I'm here guys, I'm here. Oke, kita... Gue masih baca-bacain respon sahabat suara mengenai pengalaman mereka atau pengalaman kamu di dating app.

Ada Nina dari PIK. Ini juga terlalu cepat, Mas. Dia bilang gini. Baru aja match, Bang. Besoknya langsung minta pindah ke Telegram. Mas, gue emang bedanya dating app tersebut sama Telegram apa sih? Gue clueless nih, gue gak main Telegram soalnya. Kata di Telegram banyak link ya? Link apa sih? Link nonton bola banyak ya? Apa gimana sih? Kan lagi World Cup tuh. Ini gue menemukan ini, sahabat suara. Jadi kan di dating app di Indonesia kan banyak banget ya, tergantung tujuan hubungan lo tuh apa. Menurut ulasan pakar seperti PC, Mac, dan juga Mashable, dating app terbaik dikategorikan berdasarkan preferensi masing-masing. Nah, ini info aja buat lo yang lagi mencari hubungan gitu. Buat lo yang pengen punya hubungan serius, cobain dating app Coffee Meets Bagel. Atau cobain Coffee Meets Bagel deh. Antara dua itu ya. CMB ini atau Coffee Meets Bagel ini tuh cukup terkenal di profesional muda yang lagi nyari hubungan jangka panjang, a.k.a. hubungan serius, sahabat suara. Kalau di Coffee Meets Bagel ini, jadi tuh jumlah match-nya tuh dibatesin per hari biar lo tuh bisa fokus sama quality dari conversation itu sendiri. Terus ada juga namanya Hinge. Gue gak tahu nih di Indo ada apa enggak. Cuma Hinge ini tuh dirancang untuk dihapus. Memang ditujukan untuk pasangan jangka panjang. Di situ profilnya tuh detail banget, terus bisa ngedorong lo untuk ada percakapan based on minat spesifiknya. Misalkan lo suka bunglon, nah lo dipasangin sama orang yang juga suka bunglon, jadi nyambung gitu lo. Kalau lo suka selingkuh, ya lo dipasangin sama yang suka selingkuh gitu. Nah, untuk lo yang lagi nyari teman atau ketemu orang yang casual gitu ya, misalkan lo lagi ke mana, ke luar kota gitu, lo cobain Tinder, lo cobain Bumble, Tantan. Tantan nih. Ada main Tantan enggak di sini? Tapi Tantan tuh cukup populer di Indo. Kayak swipe gitu, pakai swipe kayak Tinder. Bumble sih, gue sih udah best lah Bumble. Tapi ada juga aplikasi yang lebih niche, namanya Muzz, M-U-Z-Z. Nah, ini tuh aplikasi kencan yang halal, khusus untuk umat muslim yang lagi cari pasangan, tujuannya menikah. Jadi buat kamu ya, yang langsung nikah aja gitu, langsung halalin gitu ya, Muzz, M-U-Z-Z. Gue juga baru denger nih ada dating app namanya Muzz. Oh, Muzz itu mungkin dari Muslim gitu kali ya. Dari Telegram, what the hell? Ah, gue tuh masih clueless nih soal Telegram ini. Tapi kalau misalkan lo udah ketemu sama orang gitu di dating app dan udah mencoba serius, ya udah. Kalau dia udah serius juga ke lo, ya udah lanjutin gitu ya. Jangan lo download lagi tuh dating app, ntar nyari selir lagi.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Kak Sarah masih ada di kantor jam segini. Dan gue juga udah live di TikToknya iswara.network. So you guys better go inside right now ya. Jom. Menyapa Alriaski, ada Epot, ada Glenka, ada Rence. Kenapa kok tadi N marah-marah dia? Ya tadi aku sempat end live TikTok karena nge-freeze nih, gak tahu. Margarita bilang, kenapa ya beberapa hari ini tuh cuaca dingin banget. Dingin. Anget banget, gue ngerasa anget banget tau. Apalagi Bintaro, buset dah. Ini abis gue puterin Gea Indrawari 1000 kali. Siapa yang suka Gea Indrawari? Gue suka banget lagi. Enak tau. Apalagi waktu dia bawain Akad di Indonesian Idol tuh dulu. Aduh.
1: Bila nanti saatnya telah tiba gitu, yeah.
0: Sahabat Suara, siapin cerita lo atau pengalaman lo ketemu orang, ketemu anomali di online dating atau di dating app. Nanti ceritain di BTS. Atau sementara lo tinggal masuk aja ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu ya. Oke, okay? Because I'll be back sebelum nanti jam 9 malam kita siaran lagi. Oke, okay, this one is from Lomba Sihir Nirlaba. Are you ready for this? Itu yang ketiga semua ya. 1, 2, 1, 2, 3, jump.

0: Barengan sama Afgan Cempaka Putih.
1: Malah bagus lah. Tuh, lagunya kok langsung gitu dah. Kesel dah gue kalau kayak gini nih. Kayak lagu jadul, outro-nya langsung fade out. Ya ampun, kan gue masih nyanyi. Ya kan sih, kalau lagu jadul kan gitu tuh. Kayak set, pelan-pelan hilang. Gak apa-apa. Jam 9 malam sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang gue juga lagi live di TikTok-nya Iswara. Halo orang-orang yang lagi nonton, salam kenal ya buat kamu yang belum pernah komen. Komen dong, gue juga pengen kenal kali sama lo. Ada Ardi, Glenka, Rama. Kita tuh lagi ngomongin soal dating app. Lo pernah main dating app kan pasti. Coba di sini ada nggak yang belum pernah main dating app? Coba. Mending lo ceritain sahabat suara pengalaman lo main di dating app. Karena nih gue nemu di thread juga banyak banget yang ngasih respon soal pengalaman dating app. Maksud gini nih, satu gue bacain ya. Dari Bila, mau share pengalaman teraneh match sama orang di Bumble. Spill pengalaman kalian please. Oke nih, gue bacain ya. Kamu nge-vape si orangnya, si cowok ini, kamu nge-vape juga dong? Kamu? Terus dibaleskan. Terus si cowok bilang, kadang aja sih kalau pengen. Terus dia langsung ke topik baru, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Terus dia nge-pap. Dia nge-pap foto dia di cermin, topless, cuma pakai boxer. Ngomong, terus tulisannya di bawah, abis mandi. Lo sebagai cewek janggal gak kalau ada laki ngepap gitu? Coba, ini lu cewek nih ya, set gitu ya. Terus itu lu baru match nih. Terus pertanyaannya gitu kayak, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Topiknya ganti. Terus habis itu gak lama dia ngirim foto dia abis mandi, topless cuma pakai boxer doang. Terus dia ngomong, abis mandi emotnya yang keringetan sambil ketawa gitu.

Coba lo ada pengalaman absurd gak ya? Tinggal masuk aja ke TikTok. Atau kalau pengen cerita panjang, masuk ke Wawanya Iswara ya. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tungguin, oke? Okay? Nanti gue bacain ya. Love you guys.

0: semuanya.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Demandnya cukup banyak nih yang request lagu ini, Teh Hijau dari Tulus, Sahabat Suara. Tentunya masih diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Right. Nih gue ngomongin dating app ya. Nih Sahabat Suara nih ya. Ini pengalaman-pengalaman dating app orang ya, gue bacain sekali lagi ya. Dia ini di halaman chatnya. Your opening move. Jadi kalau di Bumble tuh ada opening move-nya, ngasih kalimat automatically gitu ya. Kayak entul sana, I don't do coffee date or Netflix and chill. Surprise me with anything you think will impress me. Terus ada satu orang laki bernama Dika. Singkat padat, staycation yuk. Maksud gue nggak bisa. Bukan berarti kayak surprise me with anything you think will impress me. Surprising iya, impressnya jelas enggak. Terlalu berani mas, terlalu. Literally cuma staycation lo. Nah anomali seperti itu tuh yang gue berharap lo ada cerita nih dari dating app. Gila kata gue. Abis ini akan ada voice note yang akan gue puter ya. Dia cerita di voice note. Terus juga di Bumble ada orang, tapi bio-nya gini. Married man looking for fun friends. Maybe with extra benefits if possible. Not sugar baby.

0: My wife is in this app too.
1: Jadi dia tuh konsepnya di pernikahan mereka tuh open relationship, sahabat suara. Kata orangnya ngupload nggak match sih, tapi WTF? Ya mungkin mereka tipe penganut open marriage kali ya. Jadi dia nge-state juga tuh istrinya, kalau istrinya tuh ada di app tersebut kayak, tapi ada yang open marriage. Bacain satu lagi ya. Nih. Chattingan anomali di Bumble. Hahaha, emang enak ya pacaran? Lebih enak daripada HTS atau HTS or FWB sih, WK. Loh, bukannya kalau FWB kita bisa dapat pahala? Dapat pahala mah ngasih makan anak yatim.
2: Bro, ini orang nih.
1: Ini pasti yang di mobil yang jangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang enggak tahu arti HTS atau FWB, tanya anaknya deh yang udah cukup dewasa ya. Nah, FWB apa sih? Kita lihat jawaban anaknya kayak gimana. Capek kali pun. Habis ini kita masuk ke BTS, berani terbuka sama Beryl, sahabat suara. Jadi gue akan membacakan cerita-cerita dari lo, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain gitu ya. Ceritalah ke gue. Kalau mau dianonim juga gak apa-apa. Monggo lo ya. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. This one is This Korea.

0: kawasan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Itu dia. Lagunya macam-macam, biasanya kayak di sini kami selalu bersamamu atau enggak banyaklah pokoknya. Kita ke BTS dulu ya. Yang lebih banyak adalah cerita sahabat suara soal pengalaman di dating app.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Norway, jago banget. Bacain cerita dulu ya, sahabat suara ya. Ceritanya ini kali ini datang dari sebuah voice note. Kita dengarkan sama-sama. Pasang telingamu ya, telingamu yang kamu pakai untuk, kalau ada orang bilangnya cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan itu, tapi kalau bisa ini masuk kuping kiri dan jangan keluar-keluar lagi. Bentar gue lagi nyari, lupa. Tadi ada kok, hilang sih, udah gue siapin padahal. Elah, oh ini dia. Rence mau cerita soal pengalaman dia di dating app.
2: Hai Beryl, gue mau join tema malam ini.
0: Boleh.
2: Tentang dating online ya.
0: Ya.
2: Jadi ceritanya akhir tahun lalu maybe ya, gue cobalah mendownload si aplikasi kuning B itu.
0: Bumble.
2: Karena banyak yang menyarankan, adalah beberapa teman yang berhasil sampai menikah gitu. Karena udah kayak bingung kan, kayak kenal orang baru di mana lagi ya gitu. Cobalah, swipe gitu kan. Terus match dan beberapa chatting gitu, terus ada yang move WA. Nah, pokoknya ada dari beberapa itu ada 3 orang lah yang move WA. Tapi gue awalnya ngerasa biasa aja, ya udah kenalan pada umumnya gitu. Pas move WA-nya tuh karena yang pasti kan kayak lihat dulu nih ya, selain fisik kayak kerjaannya apa gitu kan. Karena di umur gue sekarang tuh pengennya tuh dekat sama cowok tuh kayak udah buat nggak main-main lah gitu.
0: Betul.
2: Jadi kan yang salah satunya penting adalah pekerjaan juga dong, realistis yeah. gitu. Nah, dan kebetulan nggak tahu ini disengaja atau tidak, tiga-tiganya ini tuh mengakunya ya kerjanya tuh tambang, oke. Okay? Terus udah move on nih tiga-tiganya, dan tipenya tuh sama. Sukanya tuh kalau malam tuh call lah pokoknya, karena dan semuanya tuh kayak nge-Sherlock titik, kayak menunjukkan lah mereka tuh di site mana sih, dan tiga-tiganya tuh di Kalimantan. Tapi
0: berarti lo ini udah move ke WA dengan 3 cowok itu ya?
2: Tempatnya berbeda-beda ya ini, ada yang di Berau, ada yang di mana deket Kutai atau apalah, pokoknya daerah. Emang waktu kita klik location-nya itu tuh keliat apa ya namanya, kayak gitu tuh location yang kita bisa lihat ini hijau-hijau, ini apa, itu emang daerah pertambangan.
0: Daerah tambang, gitu. Ya.
2: Sampai gue minta.
0: Bisa aja bukan
2: minta,
0: tambang.
2: Wah, bukti gitu kan.
0: Bisa aja bukan tambang, bisa diculik gitu, dia diculik gitu misalkan, enggak ya, sorry.
2: Kayak, pokoknya dia tuh mengaku di salah satu perusahaan tambang terkenal lah ini tuh, perusahaan TBK juga gitu, kayak siapa yang gak tahu PT ini gitu lah.
0: Krakatau.
2: Nah, bahkan dia nunjukin tuh kayak foto ID card-nya, terus bahkan tuh KTP-nya gitu, kayak soalnya nunjukin kayak, ya lah ngapain gue bohong gitu.
0: Nah, tahu ih ngapain sih pakai ditunjuk-tunjukin segala, ya oke sorry, lanjut.
2: Terus dari tiga ini ada satu lah yang call. Karena waktu di Bumble tuh sebelum move WA tuh kayak udah saling tanya tujuan lo apa, download aplikasi ini gitu. Ternyata kita sama nih, sama-sama mencari yang serius. Oke. Okay. Terus waktu telepon dia kayak to the point gitu loh. Itu jujur janggal karena dia tiba-tiba kayak yang okay, pamer lah gitu. Gue tinggalnya di Jakarta. Di Jabodetabek, punya rumah, pokoknya punya rumah di Bekasi. Terus gue tanya dong, Bekasinya mana? Gitu, di Summarecon, wow. Terus kayak dia tiba-tiba jelasin, kalau kayak gue udah punya tabungan 3 digit, gue udah punya mobil, ini. Kayak menunjukkan banget, gue gak tahu, ngerasa janganlah kayak, emang cowok di awal kalau mau serius kayak gini
0: tau
2: ya? Haruskah ini antara sombong atau emang mau nunjukin apa gimana gitu kan?
0: Nah, kelanjutannya seperti apa? Gue udah panas banget ini, kayak gue tuh gedek banget ya sama orang yang menunjukkan gitu loh. K kayak misalkan ya lo tau lah, misalkan di TikTok gitu ya, atau di aplikasi lain gitu, di Threads suka ada yang kayak fotoin tipis seragamnya. Nah, apa sih maksud gue? Apa gitu, santai aja. Toh juga kalau emang dia akan lanjut sama lo, dia juga perlahan akan tahu kok lo siapa gitu, tanpa lo harus masa gini. Aku lagi OTW nih, pakai mobil ini, soalnya mobil yang Mercy satu lagi di servis. Nggak nanya lo pakai apa. Gedok banget. Gak, abis ini ya kita lanjutin lagi Vienna ya. 6 menit, Bos. Kita ke OKI dulu, sahabat suara. Peneman malam sepi. Sikat everyone.

0: kabar semuanya sahabat suara? Senangnya aku di sini ditemani oleh gitar-gitarku ini. Karena Beril sesungguhnya adalah musisi ya. Aku adalah adanya Afgan sahabat suara. Kita masuk ke BTS lagi ya. Berani terbuka sama Beril. Tadi ada yang cerita sahabat suara mengenai pengalamannya dia di dating app pakai voice note. Tadi soalnya sebelumnya adalah kalau aku dengar-dengar ceritanya dia itu match sama 3 cowok dan 3-3-nya ngaku kerja di tambang. Ada yang di Berau, ada yang di macam-macam lah. Kita dengerin lagi yuk sahabat suara yuk. Rence, ini kelanjutan ceritanya ya.
1: Nah yang gue malas adalah gue langsung ditembak yang bukan maksudnya ditembak gini nih. Kalau lo gimana gitu, udah punya tabungan berapa? Gue bilang kayak ya ada lah gitu.
0: Jadi konteksnya ada salah satu cowok yang chatannya tuh langsung terlalu cepat mas gitu. Dia langsung mengarah ke yang kayak wah nanya-nanya tuh yang kayaknya tuh belum waktunya gitu sahabat suara. Contoh yang barusan, lu udah tabungan berapa lah? Menurut gue emang urusan lo.
1: Terus kayak yang menjurus ke detail gitu. Ya 50 ke atas, 50 ke bawah, 2 digit, 3 digit gitu. Gue males kan kayak ya apaan, ketemu aja belum, kenal aja juga kayak baru online kayak masa sebegitunya mau tahu financial gue gitu kan. Gue gak mau. Dan gue bukan tipe orang yang seterbuka itu sama orang baru gitu kan. Gue cuma bilang ya ada lah gitu. Terus udah nih pokoknya tiap malam tuh call. Kayak dia tuh tanya-tanya gitu lah. Sampai akhirnya gue download Threads. Terus menemukan salah satu Threads orang itu ngasih tahu kalau ada modus scammer baru di Bumble.
0: What the?
1: Terus gue liat ciri-cirinya, ini tuh kayak, nah kok ini kayak 3 orang ini ya, maksudnya mengaku di pertambangan, terus call, terus bilangnya itu selalu Sherlock tempat, terus bilangnya itu nggak pakai HP nih ya, pakai PC gitulah, pakai PC, terus, nah modus scammernya apa? Kan tiap telepon tuh mereka kayak udah mulai sayang-sayangan lah apa gitu, gue nggak ini sayang balik ya. Terus intinya nanti tuh kalau kita udah baper dia bilang dia mau pulang, terus dia mau rotin lah intinya seperti itu di thread itu. Terus pas gue liat cijinya kayak anjir kok nih orang-orang ini ya gitu. Terus sampai akhirnya gue liat ada TikTok isinya tuh kayak ngasih tahu akun-akun scammers, jadi foto-fotonya gitu
0: dan
1: yang misalnya nih foto lu gue pakai gitu dan gue mengaku lu tuh tinggal di apa kerja di tambang gitu gitulah. Nah itu tuh ada yang ngupload gitu loh kayak hati-hati ini mengaku namanya Beril gitu padahal namanya bukan Beril ya kayak gitu loh. Terus pas gue cari-cari dan tiga-tiganya ada fotonya di akun itu gitu.
0: Nah
1: wah gue langsung aja nembak kayak lu nipu ya gitu kayak wah ada yang satu tuh langsung ngeblok gue terus yang dua tuh masih sosok yang kayak ih enggak apaan sih gitu-gitu. Tapi abis itu udah nggak ngechatin gue lagi dan sebenarnya itu gue kayak uninstall aplikasi itu dan kayak gue ngerasa itu semuanya isinya scammers. Jadi hati-hati ya girls, jangan tergiur karena dia kerja di tambang atau apa, ternyata itu adalah modus baru para penipu. Alhamdulillahnya gue belum sempat sampai yang ditipu atau dia modus itu, tapi dari kenalan aja udah kayak kerasa aneh, mending skip. Segitu aja cerita gue, sorry kepanjangan. Thank you Beril, bye.
0: Thank you Rence, beruntung kamu sudah diselamatkan dari cowok-cowok itu. Ternyata scammer ya, sekarang modus penipuan tuh banyak banget sahabat suara, salah satunya Rence ini, penipuan lewat Bumble, jadi jangan tergiur. Bahkan katanya ada yang taunya dia udah, dia tuh pakai foto orang yang udah gak ada. Parah banget ya, segitunya ya orang tuh nipu tuh. Ampun deh lo. Semoga penipuan seperti itu. Nah makanya nih sebenarnya dengan caranya Rence mencari di Threads itu merupakan cara yang menurut gue pas gitu ya. Karena Threads nih macam-macam lo, isinya bener-bener yang kayak lo bisa realizing something gitu ya. Gitu ya lo jadi menemukan kasus lo jadi lebih tercerahkan gitu. Threads tuh salah satu apa ya, isinya bisa membuat lo menemukan jalan lah sahabat suara. Aduh merinding. Eh iya sama satu lagi, gue mau pesan sekali lagi ya buat lo yang masih main Bumble, ada orang bernama Kafka yang menggunakan foto saya, itu bukan saya ya. Ya oke okay? Saya dulu memang pernah main Bumble tapi Karena sekarang saya sudah mempunyai pasangan hidup, saya berhenti bermain aplikasi tersebut. Kita kembali ke playlist Sahabat Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 6 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Nongkrong bareng Beril Rasandavi sudah sampai sedikit lagi jam 10. Thank you for all of you guys yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Ada yang mau titip salam gak nih mumpung aku lagi siaran nih, dikit lagi closing. Coba ya kita baca-bacain. Takutnya ada yang titip salam gitu loh ya. Tuh kan, baru pengen gue bacain Yukari, kebiasaan unsend lagi. Tuh, lo mah gitu. Ada dari Nanda yang mau request salam buat suami aku yang lagi dinas ke Palangkaraya. Wah, hati-hati ya suaminya. Tuh ya, istri menunggu di rumah. Istrinya ini, yang penting kasih kartu kredit aja, yang American Express tuh ya. Jadi kayak yang black card kalau bisa, biar tenang gak ngontak-ngontakin. Salam buat Kak Farah dari Glenka. Oke, terima kasih buat Uci, terima kasih buat Rama, Rence yang udah cerita tadi, ngirim VN banyak banget, panjang banget. Titip salam buat Raffi, teman gue yang lagi ultah tanggal 7 kemarin. Happy birthday Raffi. Salah. Happy birthday. Gimana sih,

dari lagi Anif. Oh iya, happy anniversary dari yang lagi anniversary sama pacarnya. Semoga langgeng selalu sampai di pernikahan ya, dan semoga sampai mau terpisahkan. Amin. Doain, aku juga pengen mendoakan juga untuk Denny Kadinga yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh. Ada Naya yang titip salam buat Rini Uci, semangat sekolahnya. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat suara.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
2: Di lapangan.
0: Kira sangat

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Ngedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si bling one eye, Pak. Banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Gue gak tahu banget lagi.
0: Wow, ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Gue ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran.
2: Ii. Because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok nasty
0: sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan
0: diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: Udah 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo, apa?
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kawasan mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kayak gini.
1: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
3: itu,
2: keren.
3: Itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Yomai.
3: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
1: tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Sayur awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya?
1: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah kecewa sendiri.
1: Ibu.
3: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih parasetamol.
1: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kenalan dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: jam sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat suara.

0: petantang petenteng petantang petenteng gitu.
1: Kenapa petantang petenteng petantang petenteng sih lu?
0: Orang-orang suka ngomong begitu kan, petantang
1: petenteng. Ya jangan dong, nggak boleh petantang petenteng petantang petenteng. Entar ditangkap ini sama polisi.
0: Ya udah, tapi kalau dengerin kita, insya Allah nggak ditangkap polisi.
1: Karena?
0: Karena kita membawa banyak.
1: Kentut ya?
0: Iya. Nama juga masih pagi, Rizky.
1: Pantesan, ya. Pantesan tiba-tiba gue diem karena gue menghirup aroma yang.
0: Selamat datang di Suara Seru.
1: Gila, gila bau banget dul.